0: Pendengar, kita cukupkan jazz musik untuk Anda di 91 FM dan selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung ibadah minggu dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Yang menjadikan langit dan bumi.

Nats pembimbing dari kitab Yesaya 40 ayat 31 yang menyatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.

jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, dalam syukur dan bahagianya hati kami di saat ini, sebagai gereja-Mu yang Engkau hadirkan di tengah dunia ini, kami seringkali gagal melakukan tugas panggilan dan pengutusan kami sebagai gereja. Kami mendengar banyak jeritan minta tolong di sekeliling kami, yang menangis karena menjadi korban perang, yang tidak dianggap karena diskriminasi suku, agama, dan ras, yang tenggelam dalam kekacauan dan perpecahan yang mengancam persatuan. Kami mohon ampun atas ketidakpedulian kami. Kami melihat penderitaan mereka tetapi memilih untuk berdiam diri. Kami sering menolak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami lebih suka hidup di tengah kenyamanan dan keamanan, sementara saudari-saudari kami sedang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami telah

melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah umat-Mu. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami terlalu banyak menutup diri. Tembok batas yang tinggi bernama dedominasi kami bangun untuk menjaga eksklusivitas tanpa mau berbagi apapun. Saat kami merasakan kebahagiaan dan kesukacitaan, kami enggan membagikannya untuk orang lain. Bahkan tidak jarang di antara kami membagikannya untuk orang lain. Bahkan tidak jarang di antara kami ada yang menyampaikannya sebagai bentuk kesombongan diri. Ya Tuhan, atas semuanya itu kami mohon ampun. Tolonglah kami, sucikanlah. Yang telah Engkau utus

kepada setiap orang yang telah mengaku dan bertobat akan dosa-dosanya, kini disampaikan berita pengampunan bagi kita semua. Dan firman Tuhan menyapa dalam kitab Amsal 28 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan yang menyatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah hidup baru yang kita bacakan dari Kolose 3 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Shalom jemaat sekalian. Kami dari KMKO Sipil pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis dan juga jemaat sekalian yang telah menerima kami untuk melakukan pencairan dana di Gereja GPIB Bukit Saitun ini. Dan pencairan dana kami ini merupakan salah satu bentuk kami untuk mencari dana untuk acara retret rohani kami yang jika tidak ada kendala akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni hingga 29 Juni. Dan persembahan pujian kami merupakan bentuk terima kasih kami kepada segenap majelis dan jemaat di Gereja KPIB Bukit Saitun yang telah menerima kami dengan hangat untuk melakukan pencarian dana. Dan semoga persembahan pujian kami menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.

Jemaat Tuhan memasuki pemberitaan firman dan pelayanan sakramen baptisan kudus. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan seraya kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati dan pribadi kami untuk membaca serta menghayati firman-Mu, agar firman Tuhan yang kami renungkan saat ini kami dapat memahaminya dengan baik, dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-19 yang menyatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada 7 jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari 7 roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Apa kabar? Baik-baik semua. Luar biasa. Kalau kita sebagai jemaat Tuhan membaca kitab Wahyu atau istilah asingnya Apokalipsis, secara harfiah memang kadangkala kita susah untuk memahami karena muncul simbol-simbol yang syarat yang melukiskan tentang kenyataan hidup yang sudah berlangsung terjadi bahkan akan mendatang. Itulah di Wahyu. Tapi semuanya kita membutuhkan hikmat belajar sehingga kita memahami maksud firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sendiri merupakan pernyataan atau ketika seorang yang bernama Rasul Yohanes sebagai rasul yang berperan sebagai penyambung lidah kasih Kristus menyampaikan pesan sorgawi dalam bentuk rohani yang mau disampaikan kepada pendengar. Dalam catatan firman Allah hari ini ada 7 jemaat Tuhan yang menerima pesan firman Allah yang berisikan penguatan, yang berisikan penghiburan, yang berisikan pengharapan untuk menguatkan jemaat yang saat itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jemaat mula-mula termasuk ketujuh jemaat ini sedang menghadapi tantangan dari pemerintahan Kaisar Romawi pada waktu itu. Mereka akan dimusnahkan dan berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan persekutuan Tuhan, jemaat Tuhan di dalam kasih Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, jangan kita lupa, ketika otoritas Allah itu bekerja, maka dengan sendirinya tidak satupun kekuatan manusia di atas muka bumi ini yang akan merintangi atau melenyapkan rencana Tuhan. Amin. Tidak satupun. Maka selengkapnya Rasul Yohanes yang turut merasakan pergumulan jemaat-jemaat pada waktu itu. Rasul sebagai pelayan Tuhan menghadapi tantangan. Maka atas izin Tuhan, dia akan dibawa oleh Roh Kudus ke suatu tempat yang bernama Pulau Patmos. Di sanalah Rasul Yohanes ini berjumpa dengan Tuhan. Dengan perantaraan malaikat-malaikat Tuhan yang membimbing dia, yang memberikan penguatan serta perlindungan kepadanya, dan ia langsung berkomunikasi dengan Tuhan di dalam satu pernyataan, penglihatan. Bukan dengan halusinasi atau dengan mimpi-mimpi buruk atau dengan khayalan, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi Kristus langsung berbicara kepada Yohanes. Di dalamnya dia menampakkan diri seperti dikatakan dalam firman Allah, dia berjubah putih yang sangat cemerlang, jubahnya sampai ke kaki, dan juga menampilkan sinar yang begitu luar biasa sehingga secara manusiawi Rasul Yohanes tidak sanggup menatap wajahnya. Itu artinya manusia ya manusia, tapi Allah adalah Allah.
tidak seorang pun manusia yang sanggup menatap Allah, artinya melawan Tuhan, membantah terhadap Tuhan. Termasuk diantaranya orang-orang pada waktu itu yang berusaha untuk menyingkirkan persekutuan Tuhan, jemaat Tuhan diantara 7 jemaat. Oleh perilaku kekerasan Kaisar Romawi, tidak akan mungkin akan memusnahkan persekutuan Tuhan. Tidak akan bisa, Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, dalam situasi kondisi yang berat ini terhadap 7 jemaat Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berhenti. Banyak cara yang Tuhan mau lakukan untuk memberikan penguatan, pemulihan terhadap jemaatnya yang saat itu sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup dalam persekutuan mereka. Maka Tuhan mengizinkan Yohanes, dan ia ada di Pulau Patmos, dan Tuhan berbicara kepadanya, sampaikanlah pesan-pesan ini kepada 7 jemaat yang ada, karena jemaat yang ada adalah umatku itu sendiri yang kukasihi. Merekalah yang beribadah kepadaku, merekalah yang berseru kepadaku, memanggil namaku. Maka Tuhan tidak diam di situ. Pesan firman Allah untuk menguatkan pengharapan mereka disampaikan kepada Yohanes. Apa yang Tuhan katakan, akulah yang awal dan akhir. Otoritas semua kehidupan sepanjang zaman, kondisi apapun itu ada dalam tanganku. Itu penyampaian firman Allah melalui malaikat-malaikat Tuhan yang begitu kokoh dan kuat dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Dengan demikian, Rasul Yohanes yang tadinya tersungkur di hadapan Allah, tapi dia menemukan kemuliaan Tuhan sekaligus menguatkan, memampukan hidupnya untuk berani untuk terus bersaksi tentang kebenaran itu dalam hidupnya dan terhadap jemaat-jemaat Tuhan yang akan dilayani oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara, sudah nyata bahwa walaupun begitu luar biasa tantangan hidup jemaat mula-mula, tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Ketika dia menghadirkan jemaat Tuhan untuk bersekutu dalam pelayanan kesaksian, Tuhan juga setia menyertai. Tuhan ada dan menopang mereka. Semua segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada, termasuk GPB jemaat yang ada di Bukit Saiton, bahkan seluruh jemaat GPB, semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan tetap setia memberikan topangan dan perlindungan. Dan yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara, di mana kita membangun persekutuan dalam Tuhan, memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Tuhan tetap setia mengawal kita. Dalam hidup kita yang penuh dengan keraguan-raguan, Tuhan menguatkan kita kembali. Dia memulihkan segala semangat kita yang patah, atau keraguan-raguan, ketakutan kita, saudara-saudara. Tuhan tetap ada. Dengan demikian tema kita mengatakan, pengharapan yang memulihkan. Apa yang kita harapkan adalah mengharapkan seutuhnya akan kasih pertolongan Tuhan dalam hidup jemaatnya, terhadap keluarga kita, terhadap pribadi-pribadi kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita rasakan, Bapak Ibu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia berjalan dengan kita, ia menggendong tangan kita dan menyertai seluruh kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, kita pasti melalui semua pergumulan itu. Amin. Saudara-saudara, kita aminkan bersama. Pengalaman jemaat, 7 jemaat yang ada pada waktu di Asia Kecil juga tidak beda dengan kita. Dimanapun kita ada, bersama dengan Tuhan yang kita yakini, yang kita andalkan, kita pun tidak berjalan dengan sendiri. Ketika kita menangis, Tuhan menghapus air mata kita.
Pada waktu kita lengah, Tuhan mengingatkan kita. Waktu kita lemah, Tuhan menguatkan kita kembali. Dalam keadaan sakit pun Tuhan mengangkat kita. Dia memberikan kekuatan dan kita berduka, Dia menghiburkan kita. Di mana kita melihat kesempurnaan kasih Allah, Ia mau berkorban di kayu salib, bahkan Dia mati menggantikan dosa-dosa kita. Dan Ia turun ke dalam kerajaan maut, tapi Dia mengalahkan kuasa maut itu. Dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itulah puncak kasih Allah yang diberikan kepada manusia, kepada dunia ini. Dan kita bersyukur gereja Tuhan sudah menerima keselamatan itu. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam genggaman Tuhan. Kita bersama-sama dalam peroleh kemenangan itu dan kehidupan kekal selama-lamanya. Lalu dalam setiap pergumulan kita, apakah kita bertanya, saudara-saudara, bagaimana dengan hidup saya, kelangsungan hidup saya, masa depan anak cucu saya, serahkan bagi Dia. Tantangan apapun yang kita rasakan, pergumulan yang kita hadapi, kita alami, serahkan bagi Tuhan. Milikilah pengharapan seutuhnya. Mengharapkan, mengandalkan, meyakini dan mengamini pertolongan Tuhan. Jikalau itu yang menjadi bagian kita, maka pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kita gereja Tuhan diutus dan diperlengkapinya untuk hidup dalam sukacita, karena Dia sudah memberkati kita. Ia telah memperlengkapi kita. Karena itu saudara-saudara, jangan ragu, jangan takut. Dia yang mempunyai segala sesuatu. Ia akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita pada waktu kita menghadapi tantangan hidup. Bersama dengan Tuhan, kita tunduk di hadapannya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Hanya Dialah yang berkuasa. Dia yang memiliki otoritas itu dalam kehidupan kita. Karena Dia yang empunya semua. Langit bumi Dia ciptakan. Isinya pun Dia berikan sebagai berkat buat kita semua. Dan dalam setiap hidup kita hari lepas hari, Ia ada. Ia menopang kita untuk melaksanakan tugas pelayanan kita. Persekutuan kita, pergumulan dalam gereja, di masyarakat, dalam keluarga. Jangan takut. Milikilah pengharapan itu, maka kita dipulihkan, dikuatkan, dimampukan dalam segala situasi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita rangkaikan dengan sakramen baptisan kudus, dan kita membacakan penetapan sakramen baptisan. Jemaat, dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala

91 FM RRI Boni. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami masih menemani Anda di Boni Menyapa Siang. Dan untuk siang hari ini kami hadirkan info akhir pekan untuk Anda di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan mendengar beberapa hari terakhir mungkin kita sering mendengar terkait dengan hantavirus pendengar. Dan untuk siang hari ini bersama Via di info akhir pekan kami akan hadirkan informasi seputar apa sebenarnya hantavirus itu. Nah, pendengar, hantavirus merupakan kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru atau pembuluh darah dan ginjal. Virus ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus tergolong ke dalam penyakit zoonosis karena penyebarannya dimulai dari hewan ke manusia. Penularan infeksi hantavirus ke manusia umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan feses, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi. Penyakit hantavirus tergolong jarang terjadi tetapi bisa berbahaya. Tingkat kematian akibat hantavirus pulmonary syndrome sekitar 40% dan pada hemorrhagic fever with renal syndrome sekitar 5-15%. Penyebab infeksi hantavirus yakni kelompok

Virus yang disebabkan oleh tikus atau hewan pengerat lain, meski begitu penularan infeksi hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Dan berikut beberapa kondisi yang bisa menyebabkan seseorang terinfeksi hantavirus meningitis. Yang pertama, menyentuh feses, air liur atau urin dari tikus yang terinfeksi hantavirus. Kedua adalah menghirup partikel udara yang mengandung hantavirus, mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi hantavirus, dan keempat yakni mengalami luka akibat gigitan tikus yang terinfeksi hantavirus. Dan kelima, menyentuh mata, hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah kontak dengan benda yang terkontaminasi hantavirus. Untuk beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terinfeksi hantavirus adalah tinggal di rumah atau area yang terdapat banyak tikus, memiliki pekerjaan dan dapat sering berkontak dengan tikus atau cairan yang dikeluarkannya, sehingga seperti industri konstruksi atau jasa pengendalian hama. Dan yang ketiga adalah memiliki hobi berkemah, mendaki gunung, berburu atau melakukan aktivitas lain yang memiliki potensi tinggi untuk berkontak dengan tikus. Gejala dari infeksi hantavirus pendengar yakni baru tampak sekitar 1-8 minggu setelah seseorang terpapar dan terinfeksi virus tersebut. Keluhan yang timbul bisa berbeda-beda tergantung organ yang diserang. Infeksi hantavirus bisa menyebabkan terjadinya hantavirus pulmonary syndrome atau HPS dan hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Dan berikut ada beberapa gejalanya. Kalau untuk tahap awal HPS, maka akan menimbulkan gejala seperti demam, meriang dan tidak enak badan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut dan diare, nyeri otot, rasa lelah. Dan bila dibiarkan dalam waktu beberapa minggu, penderita HPS akan mengalami gejala demam, batuk, sesak napas atau sulit bernafas, detak jantung cepat, nyeri dada seperti terikat kuat. Dan pada tahap lanjut, penderita HPS akan mengalami pembengkakan pada paru atau edema paru yang bisa menyebabkan shock dan berakibat fatal. Sedangkan untuk gejala awal yang muncul saat seseorang mengalami HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome, yang pertama adalah demam, sakit kepala berat, rasa sakit pada punggung dan perut, kelelahan, pandangan kabur, kemerahan di wajah, serta ruam di kulit. Dan pada tahap lanjut, HFRS akan menimbulkan berbagai gejala lain seperti tekanan darah rendah, pendarahan, gangguan aliran darah atau shock, kebocoran plasma dan gagal ginjal akut. Dan kapan harus ke dokter? Segera ke dokter jika Anda mengalami gejala yang telah disebutkan, terutama jika Anda baru saja kontak atau bersentuhan dengan cairan tubuh tikus. Pemeriksaan dan penanganan perlu segera dilakukan untuk mencegah komplikasi. Lakukan pemeriksaan berkala jika Anda memiliki resiko terpapar hantavirus, misalnya karena bekerja di balai pengendalian hama atau tinggal di area yang banyak sarang tikusnya. Dan untuk diagnosis infeksi hantavirus dilakukan dengan menanyakan gejala yang dialami pasien dan riwayat kesehatannya, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah untuk mengetahui jumlah dan kadar sel-sel darah, kadar protein, kadar elektrolit, serta memeriksa fungsi hati dan ginjal. Kemudian untuk tes urin untuk memeriksa fungsi ginjal dan melihat ada tidaknya darah di dalam urin. Kemudian dilakukan pemindaian seperti rontgen atau CT scan pada dada pada kasus HPS untuk mendeteksi gangguan pada paru seperti edema paru. Kemudian ada tes serologi untuk mendeteksi antigen hantavirus dalam darah. Kemudian ada tes PCR untuk mendeteksi hantavirus di dalam darah.
Untuk pengobatan hantavirus, belum ada pengobatan yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi hantavirus pendengar. Namun dokter dapat melakukan tindakan untuk meringankan gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Pengobatan umumnya dilakukan di unit perawatan intensif di rumah sakit. Ada beberapa metode pengobatan yang diberikan seperti pemberian oksigen tambahan melalui alat bantu nafas termasuk ventilator, kemudian pemberian cairan melalui infus untuk mengembalikan keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian pemberian obat antivirus seperti ribavirin untuk mengatasi infeksi virus pada HFRS tahap awal, dan pemberian obat dan infus untuk mengatasi shock termasuk menormalkan kembali tekanan darah. Nah, pendengar, pada kasus HPS berat, dokter akan melakukan pemasangan ECMO di mana tujuannya adalah untuk menggantikan fungsi paru yang mengalami kerusakan sehingga selalu seluruh jaringan tubuh tetap mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Sementara itu, jika pasien mengalami HFRS berat, maka dokter akan menyarankan metode cuci darah guna menggantikan fungsi ginjal yang rusak. Makin awal pengobatan dilakukan, makin besar pula peluang pasien untuk sembuh. Umumnya lama pemulihan pasien HPS sekitar 2-3 minggu, sedangkan lama pemulihan pasien HFRS bervariasi mulai dari 3-6 bulan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita upayakan saat ini pendengar untuk mencegah infeksi hantavirus, karena menurut informasi ya sudah ada yang terdeteksi di Indonesia. Yang pertama adalah biasakan untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Jaga kebersihan bahan makanan dan alat yang digunakan untuk mengolah makanan. Basmi peredaran tikus yang ada di sekitar rumah dan tempat kerja, serta tutup akses tikus untuk bisa masuk ke dalam rumah bila perlu pasang perangkap tikus. Kemudian yang keempat adalah bersihkan rumah dari dan area kerja dengan disinfektan secara berkala, termasuk membersihkan tempat yang memungkinkan tikus bersarang seperti tong sampah, gudang, dan ruang yang berantakan atau jarang digunakan. Kemudian yang kelima, hindari kontak dengan tikus dan cairan tubuhnya seperti air liur, urin, dan feses. Gunakan alat pelindung diri APD dan ikuti standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku jika pekerjaan Anda sering melibatkan kontak dengan tikus. Nah, itu beberapa informasi pendengar seputar hantavirus. Nanti kami akan update ya informasi juga masih seputar hantavirus untuk Anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

91 FM RRI Bone Pendengar. Saat ini lagu dari Feby Putri dan No Soleh hadir untuk Anda, Senandung Harapan. Dan saat ini Watamponi diguyur hujan. Selamat siang untuk Anda yang mungkin sedang berada di jalan, tetap berhati-hati, tetap jaga laju kendaraan Anda, karena kalau hujan seperti ini kondisi jalan juga agak licin pendengar ya. Jadi tetap berhati-hati, tetap jaga laju kendaraan Anda. Semoga hujan segera reda, karena untuk Anda yang mungkin punya planning di hari Minggu ini bisa terlaksana dengan baik.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

91 FM RRI Bone Pringiera dan Watampuni masih diguyur hujan untuk siang hari ini, dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda seputar hantavirus. Virus dari tikus yang mematikan, siapkah Indonesia menghadapinya? Ini dilansir dari website Kemenkes. Di tengah hiruk pikuk perhatian publik terhadap pandemi dan penyakit populer seperti COVID-19, pendengar, ada satu ancaman kesehatan yang nyaris tak terdengar namun berpotensi mematikan, yaitu hantavirus. Dan hantavirus ini tidak menyebar dari manusia ke manusia seperti influenza. Ia tidak menimbulkan wabah besar yang langsung mencuri perhatian media, tetapi justru karena itu hantavirus menjadi lebih berbahaya atau silent threat yang bergerak perlahan di balik bayangan lingkungan kita sendiri. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Indonesia bukanlah wilayah bebas dari hantavirus. Banyak orang yang mengira hantavirus adalah penyakit langka dari luar negeri, padahal penelitian menunjukkan bahwa virus ini telah lama ada di Indonesia, bahkan sejak tahun 1980-an. Studi komprehensif yang dilakukan di berbagai kota besar menemukan bahwa prevalensi hantavirus pada manusia di Indonesia mencapai sekitar 11,6%. Artinya dari setiap 10 orang setidaknya satu pernah terpapar virus ini, meskipun mungkin tidak pernah terdiagnosis. Lebih jauh lagi, pada populasi tikus sebagai reservoir utama, angka infeksi bahkan bisa mencapai 0-34%. Ini menunjukkan bahwa virus tersebut beredar aktif di lingkungan, terutama di wilayah dengan kepadatan radiensia tinggi. Dalam dokumen resmi Kementerian Kesehatan, hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging atau penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Masalahnya bukan sekedar ada atau tidaknya virus ini. Masalah utamanya adalah kita sering tidak menyadari keberadaannya. Mengapa hantavirus sering tidak terlihat? Nah, di Indonesia penyakit dengan gejala demam lebih sering langsung diasosiasikan dengan tifoid atau leptospirosis. Padahal hantavirus memiliki gejala awal yang hampir identik, demam, nyeri otot, mual, dan kelelahan. Akibatnya, banyak kasus kemungkinan besar adalah diagnosis atau tidak terdeteksi sama sekali. Fenomena ini dikenal sebagai iceberg fenomenal yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara kasus sebenarnya jauh lebih besar di bawah permukaan. Hantavirus bukan ditularkan oleh nyamuk, bukan pula melalui makanan secara langsung. Ia menyebar melalui sesuatu yang sering kita anggap sepele, yakni melalui debu yang terkontaminasi kotoran tikus. Virus ini dapat masuk ke tubuh manusia melalui udara yang mengandung partikel urin, feses, atau saliva tikus. Kontak langsung dengan radiensi, luka terbuka pada kulit dan permukaan yang terkontaminasi. Dalam pedoman nasional disebutkan bahwa penularan terutama terjadi melalui derosolisate, ekskret, dan dari radiensia. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu digigit tikus untuk tertular. Cukup berada di lingkungan dengan manifestasi tikus dan menghirup udara yang terkontaminasi.

Dan tetap bersama kami siang hari ini pendengar. Semoga apa yang kami informasikan bisa membuka mata kita bahwa ada hanta virus di sekitar kita yang berpotensi juga terjadi menular kita karena mungkin di rumah banyak tikus pendengar ya, atau mungkin kita sering berhadapan langsung dengan tikus, membasmi tikus atau membersihkan kotoran-kotoran dari tikus itu sendiri. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda, tetap bersama RRI Bone. Kembali kami akan hadirkan lagu yang semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini jelang dinamika olahraga siang.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

91 FM RRI Bone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang setia bersama kami siang hari ini. Dan kurang lebih 4 menit lagi akan kami hadirkan dinamika olahraga siang Pro 3 RRI dan juga Warta Nusantara serta siaran potensi daerah di siang nanti. Saya Via undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar, dan sampai jumpa.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan

0: gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
1: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to
0: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Kelleher, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
1: And the second half was much better.
0: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Keats, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, Rusmudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen

0: itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
1: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
1: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui, skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nangzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Sulaiman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Identitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: mean, come on. We got the World Cup in the U.S. We got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja, dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
1: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
0: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Assalamualaikum Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Manda, Pak. Murid Bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
2: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
0: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi Bapak masih ingat Manda, kan?
2: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
0: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
2: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
0: Tapi Bapak sehat-sehat aja kan?
2: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
3: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua. Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net yang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki?
5: Ya, terima kasih Rudi Zain. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Minggu 10 Mei 2026, diantaranya kembali kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak nanti siang pukul 14.10 untuk jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai fenomena homeless media yang lebih dipercayai anak muda. Di mana homeless media ini merupakan media berbasis media sosial yang tidak memiliki situs web atau aplikasi resmi sendiri dan kontennya disebarkan langsung melalui Instagram, TikTok hingga X dengan gaya penyampaian yang lebih singkat, santai dan cepat dipahami audiens muda. Dan fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan membaca berita panjang. Konten yang dikemas menggunakan bahasa sehari-hari membuat informasi terasa lebih relevan dan tidak terasa terlalu formal. Ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda pembahasan mengenai waspada penyebaran hanta virus di Indonesia. Di mana Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menyampaikan hanta virus merupakan virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, juga menyebutkan saat ini ada 2 kasus suspek hanta virus di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Munculnya klaster kasus hanta virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 ini memicu respon kesiapsiagaan global dan penularannya meski dinilai cukup rendah, masyarakat tetap perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus ini. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian untuk topik olahraga, kami juga akan hadirkan mengenai membaca peluang Indonesia di Piala Asia 2027, di mana hasil pengundian Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand ini dikenal sebagai grup neraka. Bagaimana pembahasan selengkapnya nantikan sore nanti di dialog olahraga sore. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda mengenai serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Rudy.
4: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kita di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan tentu kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi pada kesempatan siang hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, berikut kami hadirkan video potensi daerah. Kecamatan Bintan Timur terus mengembangkan budidaya padi gogo sebagai upaya optimalisasi lahan kering dan penguatan ketahanan pangan daerah. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan.
6: Budidaya padi gogo mulai berkembang di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagai salah satu inovasi pertanian yang memanfaatkan lahan kering di daerah tersebut. Padi gogo dinilai cocok dikembangkan di wilayah Bintan yang sebagian lahannya memiliki karakter tanah kering dengan tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga membutuhkan komoditas yang adaptif terhadap kondisi tersebut. Program ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin bersama kelompok tani nelayan andalan, gabungan kelompok tani, serta kelompok tani di wilayah Bintan Timur. Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bintan Timur, Intan Putri Ramadhani, mengatakan program budidaya padi gogo mulai berjalan sejak tahun 2025 setelah sebelumnya mendapat dukungan bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat pada 2024. Dukungan tersebut berupa bantuan benih, pendampingan teknis, hingga penguatan kapasitas petani dalam mengelola lahan kering. Meski menghadapi tantangan berupa kadar asam tanah yang tinggi, petani di Bintan Timur tetap melakukan berbagai penyesuaian pola tanam dan pengolahan lahan agar hasil produksi tetap optimal. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan tingkat keberhasilan budidaya yang kini mencapai sekitar 80%. Sebagian petani bahkan telah berhasil melakukan penanaman hingga 4-5 kali musim tanam, menandakan komoditas ini mulai diterima dan diyakini potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Keberhasilan sejumlah petani ini juga mendorong petani lain yang sebelumnya gagal untuk kembali mencoba menanam padi gogo.
7: Ini untuk tingkat keberhasilan sudah di tingkat 80%. Untuk wilayah...
4: Ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi dalam video potensi daerah yang tadi disampaikan reporter kami. Tetapi kami upayakan nanti di kesempatan lainnya akan kami hadirkan seutuhnya.

0: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Belas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
1: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
2: Deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, dilebay, apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita lanjutkan video potensi daerah. Produk olahan sagu di Papua mulai berkembang dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan untuk Anda.
2: Olahan sagu di Papua mulai berkembang ke berbagai produk dari bahan minuman hingga makanan olahan. Inovasi ini membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal meski masih terkendala ketersediaan bahan baku. Perkembangan ini tampak dalam Festival Sagu Papua yang menjadi ruang promosi dan pemasaran produk olahan sagu. Festival Sagu Papua berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 April 2026. Kegiatan ini melibatkan puluhan UMKM dengan beragam produk olahan sagu dan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen. Pelaku usaha Papua Herlina Sinaga mengatakan pengembangan produk dilakukan dari hasil eksperimen yang kemudian disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia mengaku saat ini permintaan terus meningkat termasuk dari luar negeri.
3: Awal mula kami ciptakan premix, di mana premix ini untuk membantu ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan makanan gluten free, harus gluten free tanpa terigu. Dan disitulah kami ciptakan premix. Setelah itu seiring berjalannya waktu ketika kami pameran seperti ini, banyak customer yang memberikan feedback untuk tolong dong dibikinin cookies, tolong dong dibikinin roti. Ya udah, akhirnya kita riset lagi dengan pengetahuan kami sebelumnya, kami riset dan kami lempar ke market, dan ketika feedbacknya market oke, ya kami kembangkan. Ketika feedbacknya belum oke, kami masih dalam proses R&D. Seperti itu sih ceritanya.
2: Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku sagu untuk usahanya minimal 100 kg per bulan, namun belum terpenuhi. Sementara itu permintaan ekspor dari Jepang saja disebut mencapai 4 ton per bulan.
3: Untuk kebutuhan bahan baku sendiri, jujur saat ini kami masih struggling di situ. Dan itulah poin krusial di mana sasagu saat ini nih susah untuk berkembang. Karena memang permintaan kami sudah banyak, bahkan dari luar negeri pun sudah meminta kepada kami. Tetapi kami tidak bisa memenuhi permintaan itu karena bahan baku yang tersedia itu belum mencukupi. Sampai detik ini pun kami juga terbatas sekali. Nah, makanya dengan adanya festival ini kami kan ketemu dengan banyak petani nih. Nah, kami bisa bernegosiasi sama mereka, kami bisa menjalin kerjasama sehingga kami bisa membuat satu ekosistem berbasis sagu Papua untuk memenuhi kebutuhan market yang ada di global sana.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen mengatakan sagu memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai pangan lokal, tetapi juga sebagai potensi ekonomi daerah. Pemerintah mendorong pengembangan sagu dilakukan tanpa meninggalkan nilai tradisional yang ada.
4: Sagu bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol kearifan lokal, kemandirian, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, melalui Festival Sagu Papua ini, kita ingin mendorong modernisasi pengolahan sagu tanpa meninggalkan nilai tradisinya. Selain pengetahuan tradisional, sagu perlu didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal agar tetap terlindungi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemiliknya.
2: Ia berharap melalui kegiatan seperti Festival Sagu Papua, pelaku usaha dan petani dapat terhubung sehingga mendorong peningkatan produksi dan pengembangan pasar sagu ke depan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyebutkan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ia menyebutkan Indonesia kini mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Provinsi Gorontalo terus menunjukkan potensi besar di sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang kini mulai menembus pasar internasional melalui berbagai produk turunannya. Dari RRI Gorontalo, Rusdi Aneta melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Gorontalo memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa yang terus berkembang dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Sejumlah petani dan pelaku usaha bahkan telah berkembang menjadi penyedia bahan baku kelapa dalam skala besar dan memasok kebutuhan pasar ekspor. Kondisi ini membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kelapa, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut liputannya.
4: Berbagai komoditas turunan kelapa asal Provinsi Gorontalo seperti lidi atau daun kelapa hingga arang batok kini menjadi andalan ekspor daerah. Permintaan pasar luar negeri terhadap produk ini pun terbilang tinggi. Eksportir kelapa Gorontalo Sartunonusi mengungkapkan ekspor lidi atau daun kelapa telah dikirim ke India dengan volume mencapai 20 ton. Selain itu, kelapa muda juga diekspor ke negara Austria, sementara arang batok kelapa telah menembus pasar Cina maupun Korea. Sartono menilai potensi kelapa di Gorontalo sangat melimpah dan dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah jika dikelola secara optimal. Bahkan Gorontalo dinilai berpeluang menjadi proyek percontohan pengembangan industri kelapa di Indonesia seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk ramah lingkungan. Namun demikian, pelaku usaha masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya kontainer ekspor di Gorontalo, sehingga pengiriman harus melalui pelabuhan Surabaya yang berdampak pada biaya logistik dan waktu distribusi.
5: Sudah pernah ekspor lidi kelapa. Lidi kelapa itu kami ekspor itu ke India. Pada waktu itu kami uji coba, alhamdulillah kami bisa ekspor lidi kelapa itu walaupun hanya sedikit, yaitu 20 ton. Tetapi sudah bisa mengguncang pasar ekspor, khususnya lidi. Lidi kelapa ini, daun kelapa ini kan tidak, kalau di Gorontalo ini kan tidak berguna. Malah petani manjat kelapa kan dikeluarkan kan daun-daun kelapanya, malah dibakar. Nah, dari situlah inisiatif kami, kebetulan kami mendapat pesanan terhadap lidi kelapa, maka kami lakukan untuk itu. Yang kedua, kami ekspor kelapa muda. Dan itu sudah terjadi. Kami ekspor kelapa muda pertama itu di Australia. Australia ini satu negara yang sangat ketat, apalagi kita mau kirim makanan. Saya bilang, ya tahu apakah ini karena potensi kualitas kelapa Provinsi Gorontalo sangat baik atau bagaimana? Buktinya kita bisa ekspor. Kami sudah pernah ekspor juga arang batok kelapa sampai ke Cina, sampai ke Korea.
4: Di sisi lain, pemanfaatan kelapa di tingkat petani masih tergolong terbatas. Petani pada umumnya hanya mengelola kelapa menjadi kopra dan arang batok, padahal potensi produk turunan lainnya cukup besar dan bernilai tinggi di pasar ekspor. Petani kelapa Herman Ayuba menyebut, kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut pada sektor hilirisasi kelapa di Gorontalo.
6: Kami petani ini melihat ini peluang yang besar, karena selama ini banyak buangan dari produksi kopra itu, ketika kami memproduksi kopra yang jadi buangan itu kan ada tempurungnya, ada batoknya, kemudian ada sabuknya, kemudian bahkan hari ini kan tidak ada yang peduli terhadap yang tadi disampaikan lidi, itu terbuang semua. Nah, kalau misalnya dari eksportir ada membaca ada pulau itu kemudian didukung oleh pemerintah, tentu ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai petani. Karena hari ini satu-satunya yang bisa didapatkan dari kelapa itu baru pengolahan jadi kopra, kemudian berkembang dengan permintaan arang batok. Baru dua turunan kelapa itu yang bisa kami jual untuk diolah oleh kami petani.
4: Ia menambahkan iklim dan kondisi geografis Gorontalo sangat mendukung pengembangan tanaman kelapa. Dengan kolaborasi antara petani, pengusaha, dan pemerintah, potensi tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Para petani berharap ke depan Gorontalo tidak hanya dikenal sebagai penghasil kopra, tetapi juga sebagai pusat pengembangan berbagai produk turunan kelapa yang berdaya saing tinggi di pasar internasional.
3: Pendengar, keberadaan kelompok usaha dan eksportir tidak hanya memperkuat sektor hulu, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci dalam pengembangan komoditas kelapa agar lebih bernilai dan berdaya saing di pasar global. Dengan pengelolaan yang baik, potensi kelapa di Gorontalo diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, informasi dari Gorontalo tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti selepas dinamika olahraga siang.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami masih akan hadirkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di kesempatan siang hari ini. Tetapi sebelum itu kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari Tanah Suci dalam masa ibadah haji 1447 Hijriah yang kami hadirkan dalam kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Jamaah haji Indonesia di daerah Shisha di kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi banyak yang melakukan aktivitas berbelanja. Dan wilayah itu juga menjual berbagai pernak-pernik ibadah dan makanan Indonesia seperti bakso dan soto. Seperti apakah aktivitas calon jemaah haji Indonesia yang berada di kota Mekah saat ini? Kami akan bergabung dengan reporter Syariful Alam. Alam.
2: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Sisa di kota Mekah. Dapat kami informasikan pada pagi hari ini sangat ramai sekali di sini, rekan Rudi, di mana jemaah haji Indonesia yang menempati wilayah di Sisa ini terdapat beberapa wilayah, misalnya dari kota dan kabupaten misalnya di Pekalongan dan Batang. Dan di sini memang ada toko bernama Toko Indonesia dan juga yang menjual berbagai pernak-pernik seperti misalnya sejadah, tasbih dan lain sebagainya. Dan di samping kami telah berada ada pedagang dari Arab Saudi yang menjual makanan khas Indonesia seperti misalnya lontong, risol, ada bakso, ada soto. Dan di samping kami ada salah satu jemaah haji Indonesia yang berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum, Bapak dan Ibu.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Rohani dan Bapak Tafsir, senang ya berada di Arab Saudi ini. Sudah haji, insya Allah akan melaksanakan ibadah haji dan sudah umroh wajib ya.
3: Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali, alhamdulillah. Senang sekali, Mas. Dapat sampai
2: ke sini. Ini tadi sempat banyak apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Dan sini jual makanan. Belanja apa, Bu Rohani?
3: Belanja itu loh teko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil. Itu belanja untuk tempat air diam-diam. Tadi sama jajan-jajan itu bubur Arab itu. Ini kipi bubur Arab Saudi.
2: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
4: Petani coklat tengonan dan tengon kakao.
2: Kakao kayak ya, coklat ya?
3: Iya.
2: Pak, sudah nabung berapa lama Pak Tafsir?
4: Sudah lama, ya hampir puluhan tahun.
2: Puluhan tahun ya?
4: Iya.
2: Ini pergi haji sama
1: dengan esensi buku.
3: Ya senang sekali. Impian ingin berangkat haji sejak dulu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak gitu loh.
2: Ibu kerjanya apa, Bu Rani?
3: Ibu SD dulu. Karena kalau masih jelas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya itu. Kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
2: Oh, gitu. Pensiun kapan, Bu?
3: 2023 kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Ditunda 2 tahun. Sebetulnya 2024 itu karena ada corona makanya saya ditunda 2 tahun.
2: Oh iya. Dan ini Bapak dan Ibu kan cucunya ada cucu berapa, anak berapa, Bu?
3: Kalau saya anak 4, cucu 3.
2: Cucu 3. Iya. Apa doa yang Ibu impikan di Tanah Suci ini?
3: Ya, semoga anak-anak saya bisa kesini semua, jadi orang yang sukses semua, sukses dunia, sukses akhirat. Ya, itu alhamdulillah anak-anak.
2: Kalau Bapak, apa impian Bapak sebagai kepala rumah tangga?
4: Ya, sebagai anak turunan kita, ya kita sudah melaksanakan kewajiban untuk kondisi yang kelima ini. Semoga kita amalnya diterima menjadi haji mabrur, mabrurah kalau Ibu ini. Okay.
2: Kalau Ibu dan Bapak tinggal di daerah mana, Bu, di Batang itu?
3: Di Desa Kandeman, Kecamatan Kaneman, Kabupaten Batang.
2: Boleh siapa warga Batang? Apa ngomong apa kek?
3: Assalamualaikum, halo warga Batang. Semoga sehat-sehat saja ya, dapat kesini semua, dapat Mekah, Madinah semuanya ya.
2: Amin ya Allah, amin. Doa dari Ibu Rohani ya pada warga Batang, didoakan semoga warga Batang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi haji ke Tanah Suci. Dan pendengar di situ barusan kita wawancara dengan suami istri Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Ibu Rohani umur 63 tahun, Pak Tafsir 67 tahun, dan mereka adalah suami istri. Pak Tafsir sebagai petani coklat ya, dan Ibu Rohani sebagai guru PP, pensiunan guru. Dan kami, dan dia sangat senang sekali berada di Tanah Suci karena itu cita-cita dan doanya agar ketika pensiun bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ini kan pendengar langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 31 tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan e-commerce dan marketplace tidak tumpang tindih dengan regulasi yang tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Budi menegaskan, tujuan revisi Permendag Nomor 31 tahun 2023 antara lain untuk memperkuat perlindungan produk lokal termasuk produk usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM, perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di e-commerce atau marketplace. Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur biaya admin e-commerce dan sedang dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, dan Sekretariat Negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo menyatakan pembaharuan hukum pidana melalui KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Menurutnya kini Indonesia mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis termasuk memperkuat restoratif justice dan perlindungan hak warga negara setelah puluhan tahun terjebak dalam sistem hukum kolonial yang formalistik. Bamsud juga berharap reformasi KUHP dan KUHAP baru dapat menjadi pintu masuk lahirnya sistem hukum lebih humanis serta sistem hukum yang modern dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Korps IRGC Iran memperingatkan setiap agresi terhadap kapal tanker minyak dan kapal komersial Iran akan memicu serangan besar-besaran terhadap salah satu pusat militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan kapal-kapal musuh. Pernyataan itu dirilis langsung atau menyusul bentrokan sporadis yang meletus antara Iran dan Amerika Serikat di dalam dan sekitar Selat Hormuz pada Kamis dan Jumat lalu.

Garuda Yaksa dengan skor 4-3. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, di mana Garuda Yaksa tampil menekan meski bermain di kandang lawan. Garuda Yaksa mampu unggul 2 gol pada babak pertama dan kembali menambah keunggulan melalui tendangan penalti Everton pada menit ke-36. Selain itu, PSS juga mencoba bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan menjelang turun minum. Tetapi mereka belum mampu memperkecil ketertinggalannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, Mad Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassal, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI,

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pengesahan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial
0: bagi
1: seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Karena itu, Kepala Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Mohaimin Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban. Kasus tersebut juga sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Kemendikdasman menilai progres tersebut sangat penting untuk menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI, di mana informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Tanah Suci. PPIH mengimbau jemaah waspada cuaca panas. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan. Kristianto.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudiro Usodo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang petugas haji yang bertugas sebagai pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, Kementerian Haji dan Ibadah Umrah Embarkasi Makassar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Demikianlah Kementerian Haji dan Umrah Embarkasi Makassar mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. Demikianlah kemarin sudah dimakamkan di Makam Baqi. Jadi sama yang kemarin yang Goa di Makam Baqi juga. Jadi untuk jemaah haji dari UPG sudah 2 jemaah yang datang bersama, semoga almarhum yang diterima di sisi Allah dan saya yakin bersemangat.
2: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang atau kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celsius di kota Makkah dan 38 derajat Celsius di kota Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Kekarantinaan Kelas 2 Jambi akan menyiapkan 5 unit ambulans dan sejumlah kursi roda untuk pelayanan selama musim haji 2026. Dari RRI Jambi, Tatik Wijaya melaporkan. Tatik.
4: Pendengar, Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK Kelas 2 Jambi menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 5 unit ambulans dan 6 kursi roda serta kendaraan operasional selama proses pemberangkatan jemaah calon haji di asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi di Kota Baru, Kota Jambi. PLT Kepala BKK Kelas 2 Jambi, Dewi Juliarta, mengatakan seluruh armada tersebut disiagakan penuh untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami jemaah. Ia menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan kesehatan ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit mitra yang telah ditentukan. Beberapa rumah sakit rujukan yang disiapkan antara lain Rumah Sakit Mitra Hospital Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Rumah Sakit Jiwa, serta Rumah Sakit Bayangkara. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 2 Jambi juga menyiagakan 16 tenaga kesehatan terdiri dari 5 dokter dan 11 perawat yang siaga 24 jam dengan sistem 3 shift.
5: Ya, 5 ambulans dan juga kendaraan operasional terutama sendiri. Jadi kita berpandai apabila nanti sudah ada jemaah yang perlu dirujuk, nanti akan kami rujuk ke rumah sakit rujukan. Sudah ada kami sediakan di samping dari pihak maskapai lain, mereka menyediakan rujuk, kami juga menyediakan ada sekitar
4: Pendengar, selain untuk kondisi darurat, ambulans juga disiagakan untuk membantu mobilitas

0: Tokoh Dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung mengimbau seluruh jemaah calon haji menjaga kesehatan menjelang puncak haji. Dari RRI Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan. Atep.
2: Ya baik, saudara pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung mengimbau para calon jemaah haji asal Kota Bandung untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Imbauan tersebut disampaikan mengingat ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik karena aktivitas yang padat serta cuaca yang cukup ekstrim di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bandung Andi M. Arif menegaskan bahwa para jemaah diharapkan mampu mengatur energi dan stamina sejak awal keberangkatan, baik saat berada di Madinah maupun ketika memasuki Mekah. Menurutnya, pengelolaan kondisi tubuh sejak awal sangat penting agar jemaah dapat mengikuti seluruh tahapan ibadah dengan optimal, terutama menjelang puncak pelaksanaan haji yang memerlukan tenaga dan daya tahan tubuh lebih besar. Ia menjelaskan suhu udara di Arab Saudi cukup panas menjadi tantangan tersendiri bagi para jemaah. Oleh karena itu, jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola makan, serta menghindari aktivitas yang terlalu menguras tenaga di luar kebutuhan ibadah utama. Selain menjaga kesehatan fisik, jemaah juga diimbau untuk memperhatikan waktu istirahat agar tubuh tetap fit. Menurutnya, kurangnya waktu tidur dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan konsentrasi selama menjalankan ibadah. Di sisi lain, dikatakan Andi, proses keberangkatan jemaah haji asal Kota Bandung hingga saat ini berjalan lancar tanpa hambatan. Berarti hingga kini dua kelompok terbang kloter jemaah haji telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pihak Kemenhan Kota Bandung juga terus melakukan koordinasi dengan petugas haji di lapangan untuk memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan optimal. Pemantauan kesehatan jemaah dilakukan secara berkala guna mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama pelaksanaan ibadah.
3: Yang paling utama untuk menjaga kesehatan kebugaran jemaah haji dengan ibadah fisik. Jadi nanti ketika sudah sampai di Mekah ataupun yang terbaik.
1: Ya. Atep, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa langsung Anda lanjutkan dengan laporan Anda. Silakan.
2: Ya, selain itu para jemaah diminta untuk selalu mematuhi jadwal dan arahan dari petugas pendamping agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan tertib, aman, dan nyaman. Kemenhaji Kota Bandung berharap seluruh jemaah asal Kota Bandung dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh predikat haji mabrur. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya keakuratan data yang dikumpulkan oleh agen statistik di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dari RRI Tahuna, Jumel Johannes melaporkan. Jumel.
4: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menegaskan pentingnya keakuratan data yang dikumpulkan oleh agen statistik di tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Hal itu dikatakan Bupati Michael Tungari dalam sambutannya pada acara pencanangan Desa Cinta Statistik, Desa Cantik, dan Pembinaan Sektoral Seri 1 tahun 2026 di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Ia menyampaikan bahwa data yang valid dan terpercaya menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Tungari juga menekankan agar setiap petugas mengumpulkan data di lapangan bekerja secara teliti, jujur, dan bertanggung jawab.
1: Ya, Jumel, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa langsung Anda lanjutkan dengan laporan Anda.
4: Ya, Ia menjelaskan program pembinaan statistik desa termasuk melalui desa cantik diharapkan mampu menciptakan sistem data yang kuat hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi real masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe optimis dengan ada data yang akurat dan terintegrasi, dapat pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas kelas 2 Tanjung Pinang memperketat pengawasan internal dengan ikrar anti-narkoba, razia kamar hunian, dan tes urin petugas, serta warga binaan. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan. Reni.
5: Ya, pendengar, Lapas kelas 2 Tanjung Pinang ini menggelar ikrar bersama anti-narkoba yang dilanjutkan dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, serta razia gabungan di lingkungan lapas. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di kamar hunian warga binaan. Barang yang ditemukan di antaranya yaitu kartu domino, sendok, dan beberapa barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang Suparman mengatakan barang yang ditemukan tidak banyak dan langsung diamankan petugas. Selain itu, pihaknya juga melakukan tes urin terhadap 60 orang yang terdiri dari 30 petugas dan 30 warga binaan permasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.
6: Razia tadi mendapatkan
5: Suparman lebih lanjut menjelaskan pada kegiatan kali ini, petugas juga melakukan penggeledahan di 5 kamar hunian warga binaan, di mana menurutnya penggeledahan rutin dilakukan minimal 2 hingga 3 kali dalam sebulan, bahkan dalam sepekan terakhir pihaknya telah melakukan razia sebanyak 4 hingga 5 kali. Reni Ilda Valantra melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Sumenep mengalami inflasi hingga 4,13% pada April 2026 yang salah satunya dipicu oleh tingginya harga emas atau perhiasan. Dari RRI Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Ali.
7: Ya, baik. Terima kasih, Rudi. Laju inflasi tahunan di Kabupaten Sumenep pada April 2026 tercatat mencapai 4,13%. Dan angka ini dipengaruhi oleh sejumlah komoditas dengan emas perhiasan salah satu penyumbang terbesar. Dan pendengar, tentunya Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijaya mengatakan tingginya kontribusi emas tidak lepas dari pola konsumsi masyarakat setempat. Dalam struktur indeks harga konsumen atau IHK, emas perhiasan memiliki bobot cukup besar dibanding daerah lainnya. Dan menurut Handoko, tren kenaikan harga emas terjadi sejak akhir 2025 dan terus lanjut hingga tahun ini. Meski sempat stagnan di awal 2026, harga tidak mengalami penurunan signifikan. Dan selain emas, komoditas pangan seperti beras juga ikut mendorong inflasi meskipun sifatnya cenderung musiman. Dan berikut cuplikan dari Kepala BPS Sumenep.
8: Kan di lumayan, bunganya lebih tinggi dari kota-kota inflasi lainnya. Tidak begitu, masih bergerak sedikit saja. Goyangan dampaknya di Sumenep itu cukup tinggi, besar dibandingkan kota inflasi yang lain. Itu satu ya. Yang kata masyarakat itu bagian investasi dan itu menjadi passion ibu-ibu atau mak-mak di Sumenep. Dan memang agak beda dengan kebuatan lain, konsumsi kita.
7: Dan Handoyo menegaskan juga inflasi perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari persentase tetapi juga dari kondisi real di lapangan. Dan ia juga mengingatkan inflasi yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, sehingga perlu menjadi perhatian bersama para pemangku kebijakan. dari Kabupaten Sumedang Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos kini semakin terarah setelah pemerintah memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN bersama dengan Badan Pusat Statistik. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
9: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Pusat di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos kini semakin terarah setelah pemerintah telah memutakhirkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN bersama dengan Badan Pusat Statistik. Melalui dukungan lebih dari 70 ribu operator data desa yang terhubung lewat aplikasi SIGNG, pemerintah kini bisa dapat memantau pembaruan data masyarakat secara real time sekaligus mempercepat proses aktivasi, reaktivasi hingga perubahan status keluarga penerima manfaat. Berikut keterangannya.
10: Yang pertama, kami bersama BPS melakukan pemutakhiran terhadap DTSN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional, yang mana data ini menjadi pedoman bagi kami untuk menyalurkan bantuan-bantuan khususnya yang melalui Kementerian Sosial.
9: Ia juga mengatakan bahwa pembaruan data ini juga berdampak langsung kepada distribusi bansos setiap triwulannya. Pada penyaluran triwulan kedua tahun 2026 tercatat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang masuk dalam daftar penerimaan bantuan sosial meski sebelumnya belum memperoleh bantuan pada triwulan pertama. Pemerintah juga menilai langkah ini menjadi bukti bahwa bansos kini disalurkan secara dinamis, adaptif, dan berbasis kondisi ekonomi sosial terbaru masyarakat di lapangan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Come on.
11: Ini baru enak.
12: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton sepanjang tahun 2026 seiring meningkatnya permintaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dari RRI Samarinda, Niswar Kuloh melaporkan. Niswar. Halo Niswar. Ya, Niswar.
1: Ya.
0: Ya, silakan laporan Anda.
1: Dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan produksi perikanan budidaya mencapai lebih dari 280 ribu ton tahun 2026 guna menopang kebutuhan pangan dan ekonomi daerah. Produksi perikanan budidaya di Kalimantan Timur ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dan juga pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan optimis bahwa target produksi tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pembudidaya. Berdasarkan data DKP Kaltim, produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 mencapai 245.144 ton atau meningkat sekitar 11,49% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan produksi meningkat menjadi sekitar 280 ribu ton. Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati mengatakan bahwa target tersebut didorong melalui fasilitasi kepada masyarakat pembudidaya, pembimbingan teknis, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut penegasan Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim Irma Listiawati.
2: Kita melakukan pelatihan teknis mas terkait dengan budidaya perikanan. Komunitas unggulan yang ada di Kaltim ini yang digalakkan untuk ekspor itu kan ada udang lindu, kemudian ada kepiting, ada bandeng, ada rumput laut dan ikan karapu. Nah, jadi lima komoditi ini yang kita galakkan. Termasuk juga pembuatan pakan mandiri, mas, karena pakan ini merupakan salah satu hal yang paling mendasar ya bagi budidaya. Misalnya karena harga pakan mahal, jadi kebanyakan pelaku usaha kita itu jadi enggan berproduksi, mereka lebih berpindah lagi menjadi nelayan atau dia beralih usaha ke sektor lainnya. Jadi di sini kami melakukan pelatihan-pelatihan teknis terkait dengan pembuatan pakan mandiri.
1: Ya, selain peningkatan produksi pemerintah juga fokus terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia pembudidaya melalui pelatihan pengelolaan budidaya, penggunaan teknologi sederhana hingga manajemen usaha perikanan. Namun demikian, tingginya harga pakan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pembudidaya di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha kesulitan mempertahankan usaha budidayanya karena biaya produksi terus meningkat. Dan untuk mengatasi persoalan itu, DKP Kaltim mulai mendorong program pakan mandiri melalui pelatihan dan bantuan mesin pembuatan pangan kepada kelompok pembudidaya, dan juga pemerintah berharap penguatan sektor budidaya tidak hanya berdampak terhadap peningkatan produk pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan di tengah perkembangan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kuloh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN 2026. Dari RRI Bengkulu, Yan Berlian melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bengkulu mulai membenahi basis data warga miskin melalui pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN tahun 2026. Langkah ini dinilai penting lantaran masih banyak persoalan bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran akibat data penerima yang tidak akurat. Pemutakhiran data tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama Bapenda dan perwakilan 67 kelurahan se-Kota Bengkulu. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bengkulu, Alek Priansah mengatakan, validitas data menjadi penentu utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin lagi bantuan sosial diterima warga yang sebenarnya sudah mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Ia meminta pihak kecamatan dan kelurahan aktif melakukan verifikasi lapangan agar perubahan kondisi sosial masyarakat bisa segera tercatat dalam sistem, sebab dinamika ekonomi warga dinilai terus berubah, terutama pasca kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
4: Perlu sinergitas, perlunya integritas program, sinergi dari seluruh stakeholder demi percepatan penanggulangan kemiskinan. Data yang valid akan memastikan subsidi pemerintah, baik dari pusat seperti BPNT, PKH, dan PBIJK, maupun program daerah seperti Hadir Bersalin, UHC, Sidarim, dan lain sebagainya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Apriyanita, mengungkapkan angka kemiskinan di Kota Bengkulu saat ini masih berada di angka 11,91%. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Provinsi Bengkulu.
5: Kota Bengkulu itu seprovinsi memiliki data kemiskinan yang paling tinggi, yaitu sebesar 11,91%. Nah, dari data-data itu, kami melihat seprovinsi Bengkulu dari kabupaten kota, kita yang paling lambat pemutahiran data.
3: Menurut Apriyanita, pemutahiran DTSN bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Selain untuk kebutuhan bantuan sosial, DTSN juga akan digunakan sebagai acuan berbagai program pemerintah lainnya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Bengkulu, Yan Berlian melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan yang kini menembus harga Rp21.500 per liternya. Teddy Harun dari RRI Semarang melaporkan.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten Bu, kemasan Bu yang
8: macam-macam merek.
7: Minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
9: Mau Lebaran itu kosong.
7: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
9: Ya banyak kan, gampang lah kenale yang kenale apa.
7: Hari ini masih langka ya, Mas.
9: Langka.
6: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, saya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan sebesar 107,04% pada Maret 2026. Dari RRI Palembang, Muhammad Irfan melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Maret 2026. Kenaikan tersebut mencapai 107,04% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Pada bulan Februari 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 653 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 1.352 orang wisatawan pada Maret 2026. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Selatan paling banyak berasal dari negara Malaysia sebesar 38,24%, disusul wisatawan asal Tiongkok sebesar 10,80% dan Singapura sebesar 7,40%.
11: Oh, wisatawan mancanegara. Iya, karena dari apa di bulan Februari ini kan sebanyak 600, terus kemudian menjadi 1.352. Karena di bulan Maret kan libur. Di pertengahan Maret sudah mulai Ramadan, sudah akhir Ramadan, Lebaran, terus kan akhir Maret itu kan libur panjang. Mungkin dari mancanegara juga berdatangan dengan adanya libur panjang itu.
10: Ditambahkan Wahyu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dipengaruhi adanya libur panjang pada akhir Maret 2026 bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran. Kondisi tersebut dinilai mendorong meningkatnya aktivitas perjalanan termasuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Selatan. Sementara itu, Marketing Communication Ibis Palembang Sanggar, Jessica Katrina Oktavira mengatakan, berbagai agenda yang digelar pemerintah kota Palembang seperti Car Free Day dan Car Free Night mulai menarik wisatawan nasional hingga mancanegara. Dampak positif kegiatan tersebut juga dirasakan sektor perhotelan, terutama hotel yang berada di sekitar lokasi acara, seperti Hotel Ibis Sanggar Palembang. Tingkat hunian hotel tercatat mengalami peningkatan, khususnya pada akhir pekan.
12: Jadi rata-rata banyak tamu yang dari luar Palembang itu datang menginap di sini, lalu mereka menghabiskan malamnya itu tinggal jalan sedikit untuk ke Car Free Night. Kalau untuk weekend sih lumayan ya, kita biasa kalau di weekend itu okupansi bisa di 70%, sekarang bisa dikatakan naik, kadang bisa jadi full book juga.
10: Menurut Jessica, lokasi yang strategis membuat banyak tamu memilih menginap untuk menikmati suasana acara. Ia menambahkan manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan hotel, tapi juga sektor pariwisata dan pelaku usaha kecil. Keberlanjutan agenda publik tersebut dinilai dapat memperkuat ekonomi lokal, sehingga pemerintah kota Palembang diharapkan terus mendukung pelaksanaan secara konsisten. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pertahanan Nasional Minahasa Utara menjalin kerjasama layanan satu atap di Mall Pelayanan Publik sebagai layanan terintegrasi. Dari RRI Manado, Diana Masih melaporkan selengkapnya.
13: Menghadirkan birokrasi yang ringkas dan efisien, Pemkab Minahasa Utara melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama Badan Pertahanan Nasional BPN. Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pertanahan dalam satu atap, sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Bupati Minahasa Utara Jo Neganda menyebutkan hadirnya gerai khusus BPN di Mall Pelayanan Publik. Warga kini memiliki akses yang lebih dekat dan nyaman.
14: Jenis-jenis layanan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, khususnya di Mall Pelayanan Publik ini, sekarang bertambah disiapkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara. Dan sebagai pemerintah di Kabupaten Minahasa Utara ini, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Kakanta yang luar biasa mensupport kami, sehingga ini tentunya akan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat Minahasa Utara, terutama dalam meningkatkan pelayanan mereka untuk mengurus semua proses dalam urusan pertanahan. Jadi mereka bisa lakukan di Mall Pelayanan Publik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini.
13: Kepala Kantor BPN Minahasa Utara Yandri Rorik menyebutkan, kehadiran fasilitas baru dari kantor pertanahan ini mempercepat pelayanan publik agar masyarakat juga tidak mengalami kendala birokrasi saat mengurus dokumen pertanahan.
15: Dengan adanya pelayanan di Mall Pelayanan Publik ini, masyarakat dapat datang di satu tempat. Jadi biasanya harus pindah-pindah tempat. Dengan adanya kehadiran BPN di MPP ini, pada saat masyarakat datang misalnya untuk mengurus KTP dan lain sebagainya, bisa juga sekaligus dengan hak atas tanah. dan kami pastikan bahwa kami memberikan pelayanan yang cepat di sini dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah.
13: Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Minut dan BPN, diharapkan tata kelola pertanahan di Minahasa Utara menjadi lebih transparan, cepat, dan memberikan perlindungan hukum bagi warga di bumi Tunsea. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani berharap budaya memilah sampah harus bisa dijadikan gerakan nasional. Ia menegaskan kebijakan wajib memilah sampah merupakan bagian dari perubahan budaya hidup masyarakat perkotaan dan hal tersebut bukan hanya sebatas sebagai program teknis pengelolaan lingkungan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Jemaah berusia 102 tahun asal Kota Langsa menjadi jemaah tertua di kloter 4 Aceh yang akan berangkat hari ini. Dari RRI Banda Aceh, reporter Cindy Novitasari melaporkan.
3: Haji Embarkasi Aceh Kloter 4 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci pada Sabtu pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dengan total 393 jemaah yang berasal dari sejumlah daerah di Aceh. Kloter ini terdiri dari 197 jemaah asal Kota Langsa, 185 jemaah asal Kota Banda Aceh, masing-masing satu orang dari Kota Lusmawe, Aceh Besar dan Kota Sabang, serta dua orang jemaah asal Birun. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Langsa, Al Asmi. Ia mengingatkan seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan petugas haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
4: Menjaga mengikuti aturan atau tertib yang disampaikan oleh petugas agar pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya tertib dan menjaga kesehatan, pola makan yang dijaga, dan selalu berzikir dalam ibadah. Tentunya dia selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan yang satu berjamaah agar nantinya sama jemaah itu dapat saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan lain.
3: Salah satu jemaah yang menjadi perhatian pada kloter ini adalah Ramlah, jemaah asal Kota Langsa yang telah berusia 102 tahun. Meski berusia lanjut, Ramlah tetap bersemangat menjalankan ibadah haji dan mengaku bersyukur masih diberikan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
5: Rasanya senang.
6: Senang.
5: Gak ada susah, senang. Kita gak pernah warna-warna. Alhamdulillah juga rasanya gak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja.
3: Pihak penyelenggara haji berharap seluruh jemaah kloter 4 dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan stand UMKM, kuliner, dan otomotif memeriahkan pameran ekonomi kreatif yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang hari ini. Suryatini dari RRI Sintang melaporkan.
7: Sebanyak 141 stand yang terdiri dari pedagang kaki lima, 51 stand, UMKM 65 stand, dan otomotif sebanyak 20 stand memadati Kompleks Stadion Banding Sintang memeriahkan kegiatan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan yang berlangsung di Kompleks Stadion Banding Sintang hari ini.

0: antusias untuk menyaksikan duel sengit antar kedua kesebelasan tersebut. Dari pantauan juga tidak terlihat supporter tim tamu seperti Bobotoh ataupun Viking dari pendukung Persib Bandung yang datang karena memang tidak diperbolehkan untuk hadir. Meski hujan panjang semalam sampai pagi dan kini masih nampak mendung karena awan gelap yang menyelimuti, namun tidak membuat para The Jackmania ini surut semangatnya untuk datang ke Segiri, malahan terlihat antusias dan tidak sabar menantikan kick off jalannya pertandingan. Selain itu, dari sisi keamanan sendiri juga sudah ada tim gabungan dari pihak kepolisian maupun TNI agar kuliran pertandingan berjalan dengan aman dan lancar. Sebelum masuk ke stadion, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu supporter Persija Jakarta, yakni Darel, merupakan The Jackmania asal Gunung Lingai, Kota Samarinda. Dengan yakin dan optimis, klub kebanggaannya bisa mengamankan 3 poin. Darel menyebut Stadion Segiri layak digunakan dalam laga El Clasico kali ini.
1: Selama di renovasi ini, stadionnya lebih layak. Untuk kualitas rumputnya juga layak. Seperti toilet dan lain-lain sudah baik. Itu sih kalau pandangan saya terkait dengan
2: jadi bisa dipindah ke sini ya, makanya jadi revolusi ya.
1: Kalau untuk stadion, untuk main di sini layak dari sisi stadion ya. Tapi akan lebih baik kan
3: namanya persis. Randy, boleh dilanjutkan laporannya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan.
0: Sementara itu ketua The Jackmania Diki Sumarno saat ditemui RRI yang menyampaikan rasa semangatnya yang dibawa dari Jakarta untuk ditemui

0: pasang di Stadion Sigiri Samarinda agar klub kesayangannya itu bisa membawa pulang 3 poin penuh.
1: Ya, Randy, boleh dilanjutkan saja informasinya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan. Randy.
0: Dari informasi yang saya himpun juga sebelumnya, meski hujan yang cukup awet melanda kota Samarinda, namun tidak membuat rumput di Stadion Sigiri Samarinda tergenang. Hal ini dikarenakan kontraktor sebelumnya menghitung secara baik dalam merevitalisasi stadion sehingga efeknya dapat dirasakan seperti ini. Selain itu, pertandingan yang disebut Super Big Match ini juga memberikan dampak baik perekonomian para pelaku UMKM sekitar stadion dan beberapa hal lainnya seperti tempat parkir sekaligus pendapatan asli daerah kota Samarinda. Bahkan supporter Borneo FC Samarinda, yakni Pusamania, siap menyambut baik para supporter yang datang ke Sigiri untuk bersama-sama meramaikan kompetisi Super League musim ini. Info terbaru juga perlu saya sampaikan bahwa dari 7.500 tiket saat ini sudah terjual 3.000 tiket secara online, di mana 3.000 tiket tersebut yang dibeli merupakan The Jackmania dari Jakarta dan kemungkinan sisanya dari Samarinda dan sekitarnya. Demikian laporan sementara jelang pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dari Stadion Sigiri Samarinda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persita siap menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-32 Super League musim ini di Banten International Stadium sore ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga krusial akan tersaji di Banten International Stadium sore nanti ketika Persita Tangerang menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Super League musim ini. Penekar jasa dan berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak mereka di Liga 1 atau Super League, yakni 47 poin yang diraih musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita duduk di urutan ke-9 dengan 44 poin dari 3 laga tersisa. Pelatih Persita Carlos Pena telah mempersiapkan strategi maksimal menjelang laga ini.
2: The preparation has been good for this game. We don't have Mateus, that is still injury. We will have also the absence of Raiko and Eber because of suspension and injury in the last game. So we have been working with another offensive option, with another players in the team. That I am sure that tomorrow they will have a very good performance and they will help the team to get the points.
1: Sementara bek Persita, Pablo Ganet, bertekad membawa tim meraih hasil positif usai kekalahan sebelumnya.
3: No, the preparation has been very good. We work this two days because we know that Persita de Pará is a very good team. They change a lot of the second round and they are doing very good second round, but we will give our best to come get the Liga point at home.
1: Di sisi lain, Laskar Kalinyamat datang dengan misi bertahan hidup. Persijap saat ini berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, hanya unggul 4 poin dari Persis Solo di zona merah. Tim tamu tak bisa memainkan Borja Herrera karena akumulasi kartu kuning. Dari kubu Persita, Raiko Rodriguez absen karena kartu merah dan Eber Besa yang dilanda cedera. Di pertemuan pertama musim ini di Jepara, Persita sukses menang 2-1 meski bermain hanya dengan 10 pemain. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula. Maksud kami dari informasi bola tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
4: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
5: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
6: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
7: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3. Tahukah
8: Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa ini segmen terakhir kebersamaan kita di Pro Dangdut, pendengar. Dan kali ini saya ingin sedikit review apa saja prestasi-prestasi dan penghargaan yang pernah diterima oleh Zaskia Gotik. Zaskia pernah menjadi pemenang penerima penghargaan YKS Romantic Award 2014 untuk kategori bintang tamu teraduhai. Lalu Insert Award 2014 menang untuk kategori Sexiest Female Celebrity. Lalu di tahun yang sama di 2014 meraih penghargaan untuk kategori penyanyi dangdut wanita paling inbox pada Inbox Award 2014. Lalu di tahun 2015 meraih penghargaan untuk kategori penampil kostum dangdut terbaik pada Indonesia Dangdut Award. Lalu di tahun 2021 menang untuk kategori Mom and Baby Kesayangan. Dengan kategori tersebut di Mom and Kids Award 2021, tapi hanya sebagai nominasi. Baiklah pendengar, kita tentu berharap bahwa perjalanan karir dari Zaskia Gotik ini yang kemudian banyak menginspirasi, karena secara akademik Zaskia tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya. Jadi hanya sekolah sampai sekolah dasar saja. Tapi dia tahu bagaimana memaksimalkan potensinya. Karena dia tidak fokus pada pendidikan dan akademik. Lalu dia berpikir untuk bisa survive dan bertahan hidup, dia harus mengeksplor bakatnya di menyanyi. Akhirnya di industri musik lah kemudian dia dikenal luas oleh masyarakat, kemudian punya banyak uang, punya suami kaya, punya anak-anak hebat, lalu kemudian bisa menjadi salah satu selebritis dengan tingkat kekayaan yang tinggi. Itu karena tahu bagaimana memaksimalkan potensi dalam dirinya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan yang paling penting adalah perlu kita support seluruh karya-karya anak bangsa, dan tugas kita bersama untuk bisa mencintai karya-karya anak bangsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan kembali bersedia waktu. Selamat menikmati akhir pekannya pendengar, dan selamat bersiap-siap untuk merencanakan seperti apa acara akhir tahun Anda. Sudah direncanakan kah? Kalau bisa sih lebih bagus direncanakan dulu ya, biar ketika dieksekusi semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya Imran Bate pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
2: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

Baik pendengar Pol 1 dimanapun Anda berada, masih bareng Irsan menemani Anda di hari ini. Akhir pekan nih, hari Minggu. Dan tidak terasa ya pendengar ya, perjumpaan kita di Green Radio udah masuk di penghujung jumpa, karena udah masuk di pukul 59 kali ini. Nah pendengar, pokoknya nih mendengar ya, menjaga bumi itu tidak selalu dimulai dengan hal yang besar. Kadang cukup dari mematikan lampu, mengurangi plastik, atau mungkin menanam satu pohon, atau mulai peduli dengan lingkungan sekitar aja pendengar. Jadi gak butuh tuh harus beli mobil listrik lah, harus ini itulah. Belum, gak apa-apa kalau masih bisa yang kecil-kecil aja dulu pendengar. Karena bumi tidak membutuhkan beberapa orang yang sempurna menjaga lingkungan. Bumi hanya butuh lebih banyak orang yang mau peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari Green Radio untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari suara perubahan hari ini pendengar ya. Pokoknya tiap hijau dalam pikiran, tindakan, dan gaya hidup. Jangan sampai Anda menjadi salah satu yang merusak bumi. Tetap hijau dalam pikiran, tindakan, dan gaya hidup ya pendengar ya. Sampai jumpa di Green Radio berikutnya. Berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan updatean informasi dari rekan-rekan reporter kami Sekorwil Nusantara 4 langsung dari RRI Kendari.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rangkaian informasi Himpunan Gema Sarepati Maju, Sekor Wil Nusantara 4, langsung dari RRI Kendari.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami sore hari ini. Jumpa lagi dalam himpunan Sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 di edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar dari RRI Ampana. Wabub Touna ajak masyarakat perkuat germas serta mencegah penyakit tidak menular peringati Hari Diabetes Mellitus Nasional. Mengenai hal tersebut berikut laporan Rahmawati dari RRI Ampana.
2: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus dan hipertensi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Diabetes Mellitus Nasional di Kecamatan Ratolindo. Dalam sambutannya, Bupati Surya menegaskan bahwa Kabupaten Tujuh Una-Una saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, kasus hipertensi dan diabetes mellitus terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Kecamatan Ratolindo. Ia menegaskan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Olehnya, pelaksanaan kampanye GERMAS dinilai sebagai momentum penting dan strategis dalam upaya pencegahan.
3: Data menunjukkan bahwa dari 1.000 orang usia produktif dan 100 orang usia produktif, terdapat 30 orang yang menderita hipertensi atau sebanyak 3.010 jiwa, serta 1.341 jiwa menderita diabetes mellitus. Angka ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua karena penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pelaksanaan kampanye GERMAS ini.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa GERMAS merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan. Wabub Surya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan gerakan tersebut serta menjadikan kesehatan sebagai investasi utama. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Dari RRI Ampana kita ke RRI Bau-Bau. Kelapa biji dominasi komoditas ekspor domestik di Kepulauan Buton. Satuan Pelayanan Beto Ambari mencatat lalu lintasnya mencapai ribuan ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya reporter RRI Bau-Bau WOD Nurliani melaporkan.
4: Lalu lintas komoditas tumbuhan domestik keluar di wilayah kerja Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Beto Ambari menunjukkan tren positif dengan volume mencapai ribuan ton sepanjang tahun. Kepala Satpol Beto Ambari

0: dan paling banyak dari Buton Utara.
1: Kelapa itu, bukan Buton lah, gitu. Itu kopra itu, pengusaha kopra itu di Januari sampai April itu, sekitar 14 kalau nggak salah, biasa. Yang rutin ya, yang rutin. Pada kemarin saya tarik.
0: Selanjutnya kata Wahyudi, kacang mete menempati posisi keempat dengan volume sekitar 491 ton. Nilai transaksinya mencapai 31,6 miliar. Sedangkan kacang mete biji berada di urutan kelima dengan volume 367 ton dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Wahyudi menegaskan tingginya lalu lintas komoditas ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan di wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pihaknya terus memastikan setiap komoditas yang keluar telah melalui prosedur karantina guna menjamin kualitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan pasar. Dengan capaian tersebut, Santa Lutombari optimis arus perdagangan komoditas tumbuhan domestik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi region. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, laporkan.

0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan rekan Ferry Musyafir.
1: Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan perbankan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
2: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Rombuma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling, supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
1: Sementara itu, Danlanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Didi Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei, diisi dengan bakti sosial, hiburan prajurit, serta kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
3: Kami mewakili TNI Angkatan Laut, dalam ini Lanal Kendari, mendukung kegiatan ekspedisi rupiah, di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya, yaitu unsur gelar operasi. Dalam hal ini, pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
1: Dedi Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Mamuju. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mengenai hal tersebut, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit serta memastikan kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Kepala BKHIT

0: Ternate, Sulawesi Barat, Mudakir, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan pengawasan dilakukan di pelabuhan dan bandara yang telah ditetapkan sesuai regulasi badan karantina, yakni di beberapa pelabuhan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait prosedur karantina yang wajib dipenuhi dalam pengiriman hewan, terutama untuk kebutuhan Idul Adha. Selain itu, Mudakhir menegaskan bahwa setiap hewan yang akan dikirimkan diwajibkan melalui proses pemeriksaan di instalasi karantina guna memastikan kesehatannya.
1: Terkait lintas kesiapan Idul Adha, kita itu melakukan pengawasan tentunya di tempat-tempat pelabuhan dan bandara yang sudah ditetapkan oleh Perba, peraturan badan karantina. Ada beberapa pelabuhan, misalkan pelabuhan Simuro, pelabuhan di Majene, di Polman, dan Pasangkayu, salah satunya itu yang wajib kita awasi dan kita jaga setiap hari ini, setiap ada kapal oleh tugas karantina. Kalau terkait pengetatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha terkait tindakan karantina yang harus dilakukan untuk melakukan pengiriman, terutama khususnya itu lakukan pemenuhan kebutuhan untuk di wilayah Kalimantan ya.
0: Dengan pengawasan ini diharapkan lalu lintas hewan kurban tetap terkontrol dan bebas dari potensi penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang pemberian imunisasi campak. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
3: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang jadwal pemberian imunisasi campak pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan, saat ini dari data per 4 Mei 2026 penerima vaksin campak baru mencapai 47%, sementara ditargetkan penerima vaksin bisa mencapai 95%. Dijelaskan, angka 95% ini harus tercapai karena dikategorikan sebuah wilayah sudah memiliki kekebalan imun yang maksimal apabila angka imunisasi berada di angka 95%. Jika di bawah 90%, maka potensi penyebaran penyakit campak masih bisa terjadi.
4: Untuk bagaimana kita menyasar semua anak-anak 9 bulan sampai dengan 59 bulan agar kita campak tanpa melihat atau tanpa memandang status imunisasinya. Nah, hal yang harus kami maksimalkan adalah kami instruksikan kepada 47 puskesmas agar berupaya membuka laman-laman atau pos-pos imunisasi di tempat-tempat keramaian seperti Car Free Day. Jadi banyak-banyak mereka turun ke Car Free Day di hari Minggu di semua untuk menjangkau anak-anak yang belum dapat imunisasi campak tersebut.
3: Sementara itu, warga Kota Makassar Ika mendukung pemberian imunisasi campak secara merata kepada anak-anak agar bisa memutus mata rantai penularan virus campak.
5: Menurut saya vaksin campak itu penting ya, mengingat banyak penyakit-penyakit yang semakin kemis ini itu semakin beragam. Terus prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu pastinya vaksin itu, vaksin campak sudah melalui riset panjang sehingga pemerintah merekomendasikan vaksin nggak hanya campak tapi vaksin-vaksin wajib untuk anak-anak kita.
3: Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 95% anak mendapat imunisasi campak selama periode Maret hingga April 2026. Namun, karena target yang belum tercapai, pihaknya memperpanjang hingga Mei 2026.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampan.

0: Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju langsung dari studio RRI Pro 1 Kendari untuk di sore hari ini. Kemudian dari RRI Makassar, kita beralih ke informasi dari RRI Toli-Toli. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah siap diberangkatkan menuju ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026. Dari ratusan tamu Allah itu, 30% diantaranya merupakan CJH lanjut usia lansia. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
1: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, 12 Mei 2026 sebanyak 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Transit Palu untuk selanjutnya diterbangkan menuju Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Haji Muhammad Dong pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 228 calon jemaah haji tersebut, 30% diantaranya merupakan calon jemaah haji CJH lanjut usia lansia dan 32 orang merupakan resiko tinggi resti, di mana hingga saat ini persiapan pemberangkatan telah mencapai 99,99%. Dari kondisi cuaca yang sangat panas saat ini, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai para calon jemaah haji, terutama CJH lansia. Di antaranya, menjaga kesehatan dengan mengontrol obat yang dikonsumsi, terutama vitamin. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh dengan setiap hari berolahraga ringan, seperti berjalan kaki, hingga memperbanyak mengkonsumsi air putih, agar kondisi para CJH siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli ini, jika terdapat calon jemaah haji yang tidak memenuhi kesehatan atau tidak layak terbang, terutama berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang berada di Embarkasi, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dikembalikan ke daerah asalnya.
2: Apabila calon jemaah haji nanti ditemukan hal yang seperti itu, maka tidak ada dispensasi sama sekali, maka harus kembali ke asalnya. Apalagi kalau keluar pernyataan dari dokter bahwa tidak layak terbang, maka tidak bisa ada nego-nego. Dan tahun ini Pak luar biasa ketatnya pemeriksaan. Makanya saya sampaikan teman-teman, mulai dari daerah provinsi, tolong diperketat, karena jangan sampai di Balikpapan atau sampai di Jeddah Pak disuruh pulang, jadi tidak ada ampunan. Jadi ini jadi perhatian kita bersama, utamanya calon jamaah haji. Apa yang disampaikan tadi dinas kesehatan, yang memang ada yang risiko tinggi dianjurkan minum obat, diminum memang.
1: Sementara itu, salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Rusdin Ponceng, mengungkapkan setelah ditetapkan sebagai salah seorang calon jemaah haji musim haji tahun 2026, rasa syukur dan bangga menyelimuti perasaannya sebab penantian panjang puluhan tahun akhirnya terjawab di tahun 2026. Segala macam persiapan telah dilakukan, termasuk persiapan fisik dan kesehatan serta finansial, di samping persiapan iman yang harus kokoh dan kuat sehingga proses ibadah haji dapat berjalan lancar.
3: Di samping fisik, tentu saja mental juga harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bentuk kesabaran kita. Karena nanti ini kan kita melaksanakan ibadah haji, kita berjuang. Berjuang itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan keadaan para jamaah yang tentu saja secara emosional itu berbeda-beda. Jadi pastinya sampai di sana, yang paling utama juga adalah faktor kesabaran kita dalam menghadapi kondisi situasi di sana nanti.
1: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang akan berangkat berhaji tahun ini agar menjaga kesehatan dan memperbanyak ibadah sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar.
0: Dari RRI Toli-Toli kita ke RRI Bone. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 2 dilaporkan meninggal dunia. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
4: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus dan dampak banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan, mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsyah, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
5: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info juga tanda daratan tersebut dan tanda daratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Itu terkhusus untuk dari pasir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagai sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban jiwa itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjulak.
4: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
0: Dari RRI Wone, kita ke RRI Kendari. Pemkab Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenal tersebut, rekan Idam dari RRI Kendari menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal Buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal Buton, dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal Buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih tidak terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
7: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin sudah salah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal Buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur, saya juga, ya kita manusia ya Pak Sultan, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka berbeda sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
6: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal Buton disebut berada di Karawang.
0: Buktikan komitmen lapas rutan bebas narkoba, Kanwil Ditjen Permasyarakatan musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh napas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan Nita Surbakti dari RRI Palu.

0: Mohon maaf karena terkendala teknis, informasi dari RRI Palu tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal.
2: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD.
2: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, maka demikianlah himpunan Gema Sarepati Maju pekan ini untuk edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulanda Sari. Kami rekan-rekan yang bertugas dari RRI Kendari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Irsan Saputra yang menemani pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini. Pendengar, Anda dapat berpartisipasi bareng kami ya, pendengar Pro 1, untuk bisa menghadirkan informasi-informasi menarik yang mungkin ada di lingkungan Anda. Contoh misalnya, Anda lagi di jalan, terus ada informasi tertentu, nih itu boleh disampaikan sama kita pendengar ya. Atau nih pendengar Pro 1, Anda sedang nyantai-nyantai di suatu tempat, boleh kok ya, sampaikan kita di 0821-3333-9440. 10 menit lagi kurang lebih Anda akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, yang hari ini masuk pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Nah, baik pendengar, bareng Irsan menemani Anda di sore-sore ini sampai jam 8 malam nanti. Kami hadirkan rangkaian informasi juga untuk Anda. Tapi sebelum itu, Irsan juga mau hadirkan nih pendengar, pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

dari gudang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah.

qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu, keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah

0: pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik

setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

0: Yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang runtem.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bareng Irsan Soputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Setelah rangkaian lagu-lagu kami hadirkan untuk menghibur akhir pekan Anda, berikutnya rangkaian informasi dari rri.co.id pun kami hadirkan untuk menambah informasi Anda di hari ini, pendengar. Dengar Pos 1 dikutip dari rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan dua korban erupsi Gunung Dukono yang sebelumnya dilaporkan hilang berhasil ditemukan pada Minggu 10 Mei 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tertimbun material abu vulkanik. Dengan penemuan dua jenazah tersebut, maka seluruh korban hilang telah ditemukan sehingga operasi pencarian dan pertolongan atau SAR resmi ditutup. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan sebelumnya tim SAR gabungan menemukan satu korban merupakan warga negara Indonesia atau WNI berinisial E dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan dua korban terakhir memastikan seluruh korban hilang telah ditemukan. Dua korban terakhir yang ditemukan masing-masing berinisial HWQT 30 tahun warga WNA laki-laki dan SMBAH 27 tahun warga negara asing laki-laki. Setelah ditemukan, seluruh jenazah dievakuasi menuju pos penanganan darurat erupsi sebelum dirujuk ke RSUD Tobelo. Pencarian hari ketiga disebut lebih terarah setelah tim menandai titik yang diduga lokasi korban tertimbun material pasir vulkanik menggunakan koordinat GPS pada operasi sebelumnya. Meski demikian, proses evakuasi sempat terkendala karena korban tertimbun material vulkanik dengan ketebalan cukup signifikan. Aktivitas erupsi Gunung Dukono yang masih fluktuatif juga membuat proses evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati demi keselamatan personil. Pada hari ketiga pencarian, sebanyak 98 personil SAR gabungan diterjunkan dan dibagi dalam 4 regu. Unsur yang terlibat merupakan Basarnas, BPBD Kabupaten Halmahera Utara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polaurut, dan kemudian Brimobda, ERT Gosowong, PMI, serta masyarakat setempat. Setelah 3 korban meninggal dunia, sebanyak 15 orang lainnya berhasil ditemukan selamat. Korban selamat terdiri dari warga negara asing asal Singapura dan warga negara Indonesia.

tahu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa

0: Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara.

0: Halo Soto Edan dari Makassar, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, mengupdate kembali informasi Anda. Banyaknya informasi yang tersebar di media sosial. Apakah Anda yakin informasi tersebut adalah berita yang asli atau justru adalah berita bohong atau hoax? Kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia TKI pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com yang mengutip dari akun TikTok resmi milik Beni Ramdhani di @BeniRamdhaniOfficial pada 2025 disebutkan bahwa video aslinya Beni menginformasikan adanya praktik penipuan yang menyasar pekerja migran Indonesia. Praktik penipuan itu yakni dengan menyebut pemerintah memberikan dana bantuan dalam jumlah besar. Namun video itu dipotong seolah Beni mengumumkan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Tersebut berhasil memuncaki official album chart di Inggris edisi 8 Mei 2026. Ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album The Essential Michael Jackson naik ke puncak usai kabar wafatnya King of Pop tersebut. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya loh pendengar, termasuk album berjudul Thriller dan juga Bad. Album Thriller dirilis tahun 1982 naik ke posisi 6, sementara Bad melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Dalam persaingan chart pekan ini, trio rap asal Irlandia Utara Knechat menempati posisi kedua lewat album Vanian. Sementara itu, anggota Spice Girl Melanie C berhasil mencatat album solo dengan debut di posisi ketiga pendengar. Rangkaian lagu-lagu Indonesia masih akan Irsan hadirkan untuk Anda bersama Irsan di Makassar sore ini.

sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Itu cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

di hari ini. Pendengar masih dari rri.co.id menginformasikan, setelah menginformasikan seputar tentang album dari Michael Jackson yang kembali memasuki chart di Inggris. Nah, berikutnya untuk Anda, informasi dari NASA. Misi NASA ini berhasil menangkap citra berwarna Mars saat mendekati planet tersebut. Kala itu, Saichi tengah melakukan rangka manuver bantuan gravitasi atau gravity assist. Mengutip laman resmi NASA pada Sabtu 9 Mei 2026, citra tersebut diambil pada 9 Mei lalu. Saichi mengabadikan gambar ini dari jarak sekitar 4,8 juta kilometer menjelang pendekatan terdekat yang dijadwalkan pada 15 Mei. Wahana antariksa tersebut mendekati Mars dari sudut fase tinggi, sehingga planet tampak seperti sabit tipis menyerupai fase bulan sabit di bumi. Dalam sudut pandang ini, matahari berada di luar bingkai gambar, sementara cahaya yang terlihat merupakan pantulan sinar matahari dari permukaan Mars serta hamburan oleh partikel debu di atmosfer. Citra diambil menggunakan kamera multispektral dengan filter pankromatik. Dan tidak hanya itu, waktu pencahayaan pun sangat singkat, hingga 2 milidetik. Meski demikian, sebagian sabit Mars terlihat sangat terang, hingga beberapa area mengalami kejenuhan cahaya. Tingkat kecahayaan ini berpengaruh oleh variasi debu atmosfer Mars yang dapat berubah dengan cepat, sehingga sulit diprediksi sebelumnya. Masih menemani Anda di Makassar sore ini mendengar The Baginas dengan Suka Sama Kamu, Irsan hadirkan untuk Anda.

0: penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Oppa, Kyongna? Oppa, kete, nirong pyongyong, 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나인 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 저쪽 거야. 저쪽 거야. 저쪽 거. 오른쪽으로.
2: Konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pendengar dan pendengar, menemani Anda di Makassar sore ini di pukul 19.33 waktu Indonesia Tengah. Update kembali yuk, informasi-informasi untuk Anda simak kali ini, pendengar. Dalam topik tertentu yang sudah dihadirkan oleh rri.co.id. Update lagi yuk, informasi menarik dari rri.co.id. Nah pendengar, ada yang suka minum kopi, terutama untuk Anda mungkin yang kopinya suka dengan rasa-rasa yang berbeda. Nah hari ini kita mengenal roaster, seorang peracik di balik secangkir kopi. Jadi bukan barista, ada roaster namanya. Nah pendengar, di balik secangkir kopi yang dinikmati di sebuah kedai, ternyata ada peran penting seorang roaster yang jarang diketahui publik. Selama ini banyak yang lebih akrab dengan profesi barista yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan. Padahal, citra rasa kopi juga ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan roaster. Di dalam kedai kopi, seorang roaster berperan penting untuk menghadirkan rasa yang tidak terlupakan oleh konsumen. Juara 2 UK Coffee Roaster Championship, Rifki Maulana menjelaskan, proses kopi bermula dari buah kopi yang dipetik dari pohonnya. Buah kopi tersebut berbentuk bulat dan berwarna merah menyerupai ceri. Menurutnya, proses fermentasi dilakukan untuk memisahkan kulit dan daging buah dari biji kopi. Cara tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas kopi agar lebih tahan lama saat disimpan maupun didistribusikan. Ia mengatakan, biji kopi yang sudah dipisahkan masih dalam kondisi mentah atau istilahnya green bean. Nah, biji kopi inilah yang kemudian diolah oleh roaster melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roaster bean. Karena itu, seorang roaster dituntut memahami karakter setiap biji kopi agar menghasilkan rasa yang lebih optimal saat diseduh, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan juga aman bagi konsumen. Nah, roaster di bawah tangga, ini salah satu tempat ya, ini Dika mengatakan bahwa seorang roaster bukan hanya menggoreng biji kopi, tapi juga memahami karakter dari biji kopi itu sendiri, pendengar. Nah, gimana? Baru dengar ya yang namanya roaster? Kalau baru dengar, nah ini nih peracik biji kopi yang sesungguhnya di belakang dari barista. Jadi sebelum kopinya diseduh, sebelum diracik oleh barista, ada seorang roaster yang udah tahu nih takaran-takaran kopi apa, campurannya seperti apa, akan dibuat seperti apa, dan jadilah kopi yang Anda nikmati saat ini.

televisi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, perkembangan teknologi terus melejit di Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu bentuk anugerah, tapi hal yang harus kita waspadai juga, termasuk Artificial Intelligence atau AI, pendengar. Penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia kini mencapai 95%. Tingginya penggunaan AI menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Salah satu dampak adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading. Isu tersebut dibahas dalam panel Reimagining Education in the Era of AI di acara The Cornerstone, dan forum itu menghadirkan pelajar, praktisi pendidikan, dan memperkuat dan pembuat kebijakan. Perwakilan pelajar, Mata Hati Sabri, mengatakan bahwa banyak siswa kini tergantung pada AI yang mengerjakan tugas. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan tertulis saat acara EduAll X Indonesia Mengajar The Cornerstone pada Sabtu 9 Mei 2026. Fenomena ini memunculkan perdebatan tentang pembatasan AI di sekolah. Namun, sejumlah narasumber menilai AI tetap harus dimanfaatkan secara bijak. Najila Shihab mengatakan, tantangan pendidikan bukan hanya menggunakan AI, tetapi juga kesenjangan akses digital. Menurutnya, guru kini harus menjadi arsitek dan desainer proses pembelajaran di era teknologi. Anies Baswedan menilai kebijakan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan menurutnya, perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak di luar pendidikan formal. Anies mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang mengantisipasi perubahan teknologi. Lembaga tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan AI ke depannya.

0: dan Fresh, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bila 4,4 MHz per rata dari Makassar, pendengar pukul 19.52 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan waktunya saya, Irsan Saputra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya, ada Mori Helmalasari yang akan menemani Anda dari jam 8 malam sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya, Irsan Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Wah, minusnya kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: warga Miangas, Kristina Tulung mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
1: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Dan, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
0: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai kecamatan khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
3: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
4: Ya, saat ini tidak ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
5: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Jadi ini utangnya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, ini sementara kewirausahaan.
4: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Ya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
6: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
4: Oh ya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
6: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
4: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
6: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
4: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papera.
7: Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
1: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, Pulau Terluar.
7: Ya.
1: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sama

0: berjanji juga berupa uang tunai.
1: Apa yang Bapak rasakan saat ini?
2: Yang kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Dan kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah nyangat. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
3: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumut di Desa Tenogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
5: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
4: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
5: Antara yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
4: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pamudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin tadi.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Ya, satu lima. Pinten bu, kemasan bu yang atas satu barang. Minyak kita.
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga

0: Selasa. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
1: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
0: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syarifullah Alam melaporkan selengkapnya.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan benar, dikatakan KDTR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwa saya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
5: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
4: dengan dapat kami informasikan juga bahwa pada Termika Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Dan itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci.

0: berikut laporan Henry Susanto.
1: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri, baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112, diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
2: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kota. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
1: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
3: Terutama gerbang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari nyalang-nyalang.
1: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan AR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
1: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
0: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
2: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
0: Sementara itu, dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan AR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lili Nadia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: But at the end it's about us, so we want to
6: ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
4: And this is we have to show.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan pastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
8: Ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
7: Las cosas bien y de ir a ganar el partido.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Bea, Pro 3.

di RRI Program 3 Sifat Jodoh. Selamat malam.

tanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan

kerajaan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Dan malam hari ini senang sekali Mori hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Dan kali ini kita dengan tema komunikasi yang dijiwai roh kebenaran dan kelemah lembutan. Dan perbincangan malam ini akan membahas bagaimana komunikasi yang baik untuk hanya soal menyampaikan kata-kata tetapi juga menghadirkan ketulusan, kelembutan serta nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk memandu jalannya acara malam ini telah hadir bersama kami. Untuk memandu adalah Ibu Rona Isa dan bersama narasumber kami Bapak Tony Sijaya SAG. Untuk itu langsung saja kita langsung bergabung dalam program Suara Kasih dan kepada host kami persilahkan.
1: Shalom, sampai.
2: Selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar RRI Kota Makassar, khususnya umat Katolik di Kota Makassar ini dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu kembali. Senang sekali di malam yang indah ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, saya Rona Isa dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Memasuki Minggu Paskah ke-6 ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu komunikasi yang dijiwai roh kebenaran dan kelemah lembutan. Untuk membahas secara mendalam pesan firman Tuhan hari ini, di studio telah hadir Bapak Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Selamat malam Pak Tony.
3: Shalom Ibu Rona, selamat malam dan salam sehat juga buat kita sekalian para pendengar RRI, sahabat Suara Kasih, di mana saja kita berada. Semoga damai dan sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dan menyemangati kita sekalian.
2: Amin. Pak Tony, sebelum kita mengupas sabda Tuhan pada malam hari ini, mari kita awali kebersamaan kita dengan menyerahkan rangkaian siaran ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan melalui doa pembukaan. Silakan Pak Tony memimpin kita dalam doa pembukaan.
3: Baik, mari kita siapkan hati kita, kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau mempertemukan kami kembali di udara pada malam hari ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran yang menerangi budi dan hati kami. Jadikanlah perbincangan kami malam ini sebagai berkat yang memampukan kami untuk dapat selalu berkomunikasi dengan penuh kasih dan kelemah lembutan di tengah-tengah masyarakat kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Terima kasih Pak Tony. Pendengar RRI yang kami kasihi, sebelum kita berdialog lebih jauh, mari kita resapi sabda Tuhan melalui sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kehadiran Roh Tuhan dalam hidup kita.

0: masih bersama kami di Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pak Tony, dalam bacaan kita pada hari ini, khususnya dari Injil Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21, Yesus menjanjikan roh kebenaran kepada para muridnya. Nah, bagaimana kita bisa memaknai peran roh kebenaran ini, terutama jika dikaitkan dengan cara kita berkomunikasi setiap hari?
1: Baik, pertama-tama saya koreksi, bukan dari Injil Matius tapi dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Ya, kita akan melihat ada tiga tokoh di sini dalam perbincangan kita, yaitu pertama Tuhan Yesus Kristus yang berjanji akan mengutus Parakletos. Dalam terjemahan disebut juga advokat atau penolong yang akan menghibur para rasul. Yang kedua, kita akan melihat juga nasihat dari Rasul Petrus kepada kita, bagaimana mewartakan Injil dengan penuh belas kasih dan kelemah lembutan. Dan yang ketiga, kita akan melihat tokoh Filipus, diakon, satu diakon dari antara tujuh diakon yang diangkat oleh para rasul, bagaimana dia mewartakan Injil sampai ke Samaria. Nah, Yesus tahu bahwa setelah dia naik ke surga, para murid, termasuk kita yang ada saat ini, akan menghadapi dunia yang penuh dengan kebimbangan, keragu-raguan, tipu daya, dan informasi yang barangkali menyesatkan. Karena itu, Yesus berjanji mengutus Parakletos atau roh kebenaran. Dalam konteks komunikasi di zaman sekarang, seringkali kita berhadapan dengan hoax, ujaran kebencian, ataupun provokasi yang disebarkan di media sosial ataupun di lingkungan nyata kita sehari-hari. Nah, roh kebenaran inilah seharusnya menjadi filter atau penyaring bagi lisan, ucapan kita, dan jari-jari kita ketika berkomunikasi. Jikalau kita benar-benar mengasihi Kristus seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka tentu kita tidak mau ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau kata-kata kasar atau yang tidak benar. Kita akan membiarkan roh kebenaran itu membimbing setiap perkataan, perbuatan kita, sehingga yang kita ucapkan hanyalah kata-kata yang positif dan yang membangun persekutuan.
0: Iya, betul sekali ya Pak Tony. Kadang kita lebih cepat bereaksi daripada berpikir ya Pak ya. Seringkali terjadi seperti itu. Nah, menyambung hal itu, bacaan kedua dari surat Rasul Petrus yang pertama, bab 3 ayat 15 sampai 18, memberikan pesan yang sangat spesifik, di mana para rasul, Rasul Petrus berkata, siap sedialah pada segala waktu untuk mempertanggungjawabkan, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, ini sepertinya resep komunikasi yang sangat ampuh ya Pak ya.
1: Tepat sekali Bu Rona. Ini adalah etika atau pegangan dasar dalam komunikasi Katolik, di mana kita harus berpegang pada kebenaran tetapi tidak meninggalkan kelemah lembutan dan sikap hormat. Rasul Petrus ketika menuliskan suratnya ini, dia hidup di zaman di mana umat perdana, gereja yang dianiaya, difitnah, bahkan dibunuh dan dipertanyakan imannya. Respon manusiawi kita tentu marah dan seringkali terlibat dalam debat kusir, bukan? Tetapi Rasul Petrus justru mengingatkan kita, jawablah, berilah kesaksian, tetapi dengan lemah lembut dan sikap hormat. Ini berlaku buat kita sekalian. Kalau ada orang yang salah paham dengan kita atau mengkritik iman kita, maka kita tidak perlu membalas dengan amarah, dengan caci maki, apalagi sampai merendahkan keyakinan orang lain. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Ini mesti diingat ya. kelemah-lembutan bukanlah kelemahan, tetapi justru orang yang mampu menjawab dengan tenang dan penuh respek itu adalah orang yang kuat, karena dia dikuasai oleh Roh Kudus.
0: Luar biasa, Pak, ya. Jadi kelemah-lembutan itu adalah kekuatan yang sesungguhnya, ya, Pak, ya. Pendengar, kita akan melanjutkan obrolan menarik ini setelah kita mendengarkan satu pujian berikut ini.

0: Saudara-saudari terkasih pendengar setia RRI, kembali lagi kita di mimbar agama Katolik. Pak Tony, kita bergeser sedikit ke bacaan pertama pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 5 sampai 8. Di mana di situ diceritakan tentang Filipus yang pergi ke kota Samaria dan memberitakan Injil di sana. Nah, hasil dari kehadirannya di sana adalah maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, kira-kira apa pesan dari peristiwa ini untuk kita sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Bu Rona. Ini sangat inspiratif kisah Filipus yang sampai ke kota Samaria untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa di Yerusalem sesudah Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun dan Petrus penuh dengan Roh Kudus berkhotbah, dan hari itu 3.000 lebih orang dibaptis, sehingga 12 rasul itu tentu saja tidak cukup untuk melayani umat sebanyak itu. Maka mereka pun kemudian melantik 7 diakon, diantara itu kita kenal bernama Stefanus. Dan kita tahu gereja perdana dalam masa penganiayaan, dan kemudian Stefanus dibunuh, dieksekusi, dan kita tahu siapa pelakunya, itulah Saulus yang kemudian bertobat menjadi Rasul Paulus. Nah, di antara diakon itu terdapat juga diakon Filipus. Nah, ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, Filipus kemudian pergi ke Samaria, dan kita tahu konteks kultural di situ orang Samaria itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Kita tahu dari Injil Yohanes bab 4 ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan di tepi sumur, orang Samaria, perempuan Samaria, dan dikatakan di situ, adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jelas sekali, bukan? Jadi ini konteks sosiokultural yang cukup sulit sebetulnya ya. Tetapi Filipus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berani menerobos penghalang itu. Dia datang mau berkomunikasi, dia datang menyembuhkan, dia datang membawa kasih Allah ke Samaria. Dan hasilnya bukan

membagikan informasi positif dan tidak ikut-ikutan menyebarkan meme atau hoax yang menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Kita menggunakan sarana-sarana komunikasi baik lisan maupun digital untuk merawat kerukunan dan persaudaraan.

0: suara jauh lebih keras, jauh lebih menyentuh hati daripada ribuan kata-kata. Itulah bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup dan tinggal di dalam diri kita.
1: Luar biasa, sangat mengenal sekali Pak ya. Tapi tidak terasa waktu kita sudah berada di ujung acara. Sebagai penutup untuk dialog kita Minggu Paskah ke-6 ini, kira-kira apa pesan inti yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pendengar, khususnya umat Katolik yang sementara mendengar kita pada malam hari ini?
0: Beberapa hari ke depan, hari Kamis, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan Tuhan Yesus tadi kita dengarkan sudah memberi kita janji mengutus seorang penolong atau parakletos, advokat yang akan menghibur dan menguatkan kita sekalian. Kemudian kita melihat tadi yang kedua, nasihat Rasul Petrus mengenai kelemah lembutan sekalipun menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan yang ketiga kita melihat tadi Diakon Filipus yang mewartakan Injil sampai ke Samaria dan di situ menimbulkan sukacita yang besar di tengah-tengah mereka. Sahabat Suara Kasih, dimanapun kita berada, Anda berada, ingatlah bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengaruniakan Roh Kudus, Roh kebenaran tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, jadikanlah lisan kita, ketikan-ketikan kita, tindakan kita sebagai saluran rahmat kasih Tuhan. Mari kita menghadapi dunia yang serba berubah ini dan kadang-kadang keras dengan penuh kelemah lembutan, kesabaran, dan rasa hormat, sehingga dimanapun kita berada, kehadiran kita mampu menghadirkan sukacita yang besar sebagaimana Diakon Filipus di Samaria.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tony atas pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, saya mohon kesediaan Pak Tony untuk kembali memimpin kita di dalam doa. Namun sebelum kita menutup dengan doa penutup, semoga lewat permenungan malam ini kita semakin menyadari kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan sebagai sahabat yang setia menyertai kita di dalam keseharian kita. Nah, mari Pak Tony silakan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa.
0: Saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati kita kembali di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai saksi kasih-Mu di tengah dunia. Penuhilah hati kami selalu dengan Roh kebenaran-Mu. Jagalah bibir dan lisan kami dari perkataan-perkataan yang menyakiti, dan mampukanlah kami untuk selalu menjawab setiap tantangan dengan penuh kelemah lembutan dan sikap hormat. Berkatilah kota kami tercinta ini, kota Makassar. Berkatilah bangsa kami dan seluruh keluarga kami agar senantiasa hidup rukun dan damai. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
1: Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik Pak Tony, terima kasih banyak atas pelayanannya malam hari ini. Semoga kita semakin diteguhkan lewat permenungan kita bersama pada malam hari ini. Nah, pendengar terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih malam hari ini. Saya Rana Isa bersama Bapak Tony Sijaya dan seluruh kerabat kerja RRI yang bertugas pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok dengan semangat yang baru. Teruslah menjadi alat damainya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rona Isa yang telah memandu jalannya acara malam ini, dan serta Bapak Tony Sijaya selaku narasumber yang telah berbagi pesan, pembelajaran dan refleksi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga apa yang telah disampaikan malam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus membangun komunikasi yang penuh kasih.

dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Makassar yang sudah menemani kami malam ini. Saya Mori dan rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap tebarkan kasih kepada sesama, dan terus dengarkan program-program Pro 1 RRI Makassar.

0: kasih. Nah, pendengar, kali ini kami akan hadirkan drama radio untuk Anda yang diproduksi dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Di Tengah Air Yang Naik. Nah, pendengar, penasaran seperti apa drama ini dan ceritanya seperti apa? Mari kita simak bersama drama radio untuk edisi 10 Mei 2026.
1: Banjir merupakan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Bagi sebagian orang, peristiwa ini hanya menjadi berita singkat. Namun, bagi mereka yang mengalaminya,

0: Ibu gak punya apa. Ibu cuma punya rumah ini.
1: Sekolah rusak, buku hanyut, PR gak bisa dikerjain. Teman-teman ngetawain karena rumah kita selalu banjiran.
0: Rumah, kamu jangan begitu, nak. Wajar kalau kamu marah. Kamu gak boleh marahnya terlalu seperti itu. Ibu, ibu juga gak ingin kita seperti ini terus. Ibu ingin hidup yang layak, nak. Tapi hidup sering tidak memberikan ibu pilihan.
2: Kunci, ada orang di dalam.
1: Bu, ada orang.
0: Ada, Pak. Pak, kami di sini, Pak.
2: Maaf mengganggu malam-malam, Bu. Saya dari tim relawan. Ayah sungai jebol di hulu. Kondisi di sini sudah tidak aman.
0: Pak, kami sudah sering seperti ini. Saya rasa airnya akan surut sendiri, Pak.
2: Tidak malam ini, Bu. Prediksi cuaca akan semakin buruk, Bu. Saya tahu berat meninggalkan rumah, tapi ibu dan anak harus segera mengungsi.
3: Pak, di pengungsian ramai.
2: Ramai, nak, tapi aman. Banyak anak-anak seusiamu di sana.
0: Rumah ini satu-satunya yang kami punya.
2: Dan nyawa ibu satu-satunya yang anak ibu punya.

0: selamat dulu ya.
1: Saya bangun dari nol, Pak, warung itu, Pak. Setiap hari saya buka subuh, tutupnya malam.

memalukan. Banjir tak pernah menyuruh.

0: Jalan mulai sulit lagi. Jalan masih rusak dan lumpur, tapi keadaan baik.
1: Terima kasih, Pak Arman. Bukan hanya karena Bapak sudah menyelamatkan kami, tapi Bapak juga sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri.
0: Kami masih akan siaga. Bantuan logistik akan terus datang. Anak-anak juga akan didata supaya bisa kembali sekolah.
2: Sekolah? Masih bisa, Pak?
0: Bisa, Nak. Mungkin tidak di gedung yang sama.
1: Terima kasih bantuannya, Pak Arman. Pak Arman sudah banyak membantu kami.
0: Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Yang membuat semuanya kuat adalah warga yang saling menguatkan.
2: Bu, rumah itu bukan cuma bangunan ya?
1: Bukan, Nak. Rumah itu adalah tempat kita pulang, tempat kita bertahan.

demikian mini drama Di Tengah Air Yang Naik, diperankan oleh Winanda Aryansyah sebagai Bima, Riko sebagai Pak Arman, penulis naskah Rika Pertiwi, teknik rekaman Faisal Bin Sabri, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, malam ini kita kembali lagi bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda komunitas Sekolah Literasi Desa nih. Dan seperti apa komunitas ini, dan tentunya siaran ini akan dipandu bersama rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu mari kita simak bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Komunitasnya ini pendengar, yaitu komunitas sekolah
2: literasi desa.
1: Literasi desa. Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng nggak nih pendengar? Ada Zahra nih, ada Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
3: Ada Vicky.
1: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya?
4: Iya.
1: Dari edisi
4: Ekspedisi Literasi Batch 5.
1: Batch 5?
4: Iya.
1: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa?

0: marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
1: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?

0: sebenarnya visi misi dari teman-teman SMB sendiri apa sih, kok sebenarnya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SMB cari?
1: Kalau visi misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan.

0: tahu deh, kalian sendiri, terutama terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
1: Kami tuh bergabung tuh baru kemarin, bulan September.
0: Bulan September kemarin itu. Oke, dan langsung jadi pengurus.
1: Iya.
0: Itu gimana? Gimana ceritanya?
2: Oh, kalau dari SL itu ada dua tahap sih kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus. Ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
0: Tiba-tiba banget tuh.
2: Enggak sih kak, maksudnya dia ya, bagian dari volunteer. Tapi pas open recruitment itu dia juga ikut bergabung dalam kepengurusan. Salah satunya kak Vicky. Iya betul.
0: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
1: Volunteer dulu.
0: Oke, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
1: Seperti ini sudah.
0: Ya, batch berapa?
1: Batch 3.
0: Di batch 3, ini kan batch 5 yang baru aja ya?
2: Iya.
0: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru ini
1: ya. Bulan
0: November, Desember?
2: Iya, November.
0: November?
2: Iya.
0: Ih, seru tuh kayaknya.
2: Kita
0: cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821 3333 9440. Saya ke Vicky deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SL dan sendiri? Dan kenal dari mana?
1: Kebetulan saya pernah diajak gabung. Maksudnya volunteer.
0: Iya. Yep.
1: Match 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa, ada murid arjen yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer match 3, terus saya gabung dan diterima lah beliau.
0: Oh, ada seleksinya. Oh, hati-hati ya. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
1: Seleksi.
0: Lolos.
1: Alhamdulillah.
0: Terus apa lagi?
1: Terus ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
0: Aku akbar seleksi alam, saya agak takut tuh dengarnya.
2: Sampai yang itu.
0: Oh, bukan yang kayak gitu ya?
2: Bukan
0: yang seperti yang kita pikirkan nih. Oke, terus.
1: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
0: Saat itu kamu dapatnya yang itu, temu lepau.
1: Iya, kebetulan itu juga.
0: Oke. Nah, ke sana ngapain aja kamu di sana?
1: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi?
2: Banyak sih
1: kegiatannya. Banyak sih
0: kegiatannya. Banyak saking dinikmatinya sampai tidak
3: diingat nih.
0: Enggak diingatnya.
3: Terlalu banyak.
0: Apa bikin kemarin gitu dia. Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Dan Zara, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
2: Kalau program kerjanya kayak kurang lebih 15 kayak.
0: Banyak banget programnya. Boleh disebut satu-satu enggak? Tahu enggak?
2: Kalau dari divisi kudul ya, dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari

0: kolaborasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
1: Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
2: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak. Salah satunya tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga
0: Bazar
2: Cafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
1: Nah, kalau ngomong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLB sendiri, tadi kan kita udah ada programnya. Divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
0: Ada divisi pendidikan, juga pengembangan sumber daya.
1: Oke.
0: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLB, itu sekarang namanya Pojok Baca.

0: yayasan ini banyak donasi buku yang masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
1: Itu di mana dan kapan?
0: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng.

0: kita panggil
1: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
2: Oh begitu, boleh nggak di halaman rumah saya?
1: Boleh,
2: boleh.
1: Boleh.
3: Banyak
2: kalau menurut saya boleh ya. Seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai. Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga, di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
0: Oke, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi, itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.

0: tugasnya kita aja di situ di agama, tapi kita menyebur,
1: ya,
0: melebur, ya, aja, sorry, kita melebur. Nah, akhirnya saya

boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya calistung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh, boleh yang lain nggak sih, atau semuanya ditentukan

0: akan dibagikan secara random. Hanya sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, terus Jingga sendiri apa yang paling memorable? Kan baru kemarin nih.
0: Iya.
1: Ya, jangan lupa ya. baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
0: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada

0: setidaknya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
1: Ini tidak menentu sih kak bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
0: Oke. Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sini, nggak terbang.
2: Alhamdulillah ya.
0: Nggak, karena November kemarin kan angin kencang aja. Hujannya deras banget. Apa ini lokasinya Tomolopau juga?
2: Iya, yang
3: Palembang kan,
0: desa Palembangnya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
2: ya betul. Iya, betul.
0: Kan airnya dingin banget di sana. Terus juga lebih sering hujan setahu saya.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana kamu di sana?
2: Sejauh ini ya aman-aman saja sih kak.
0: Iya kan kamu ada di sini kalau nggak aman. Nggak sampai. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
2: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya kak.
0: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
2: Tapi tidak setiap hari hujan.
0: Oke.
2: Cuman namanya kita berkegiatan ya kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung, jadi tidak keseringan hujan.
0: Gitu.
2: Tidak setiap hari yang hujan gitu.
0: Jadi masih bisa menyesuaikan
2: ya.
0: Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
1: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calon form. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas, terus yang kedua wawancara, terus yang

0: si wawancara, terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
1: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya, sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kita daftar CPNS. Tidak seribet itu kayak gitu ya, saya khawatir saja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana? Apa aja tes yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak? By experience saja deh. Tesnya kayak gimana kemarin, kamu rasainnya kayak gimana?
2: Wawancara.
1: Oh, wawancara.
2: Berkas.

0: lulus berkas kita akan apa namanya wawancara.
1: Kita nanyain apa saat wawancara? Bispil dikit dong.
0: Tanya kalau mau tahu ikut.
2: Ada pastinya.
1: Ada kapan? Batchman kapan rencananya?
2: Tunggu saja, pantau terus nanti IG-nya SLG.
1: Nah itu tuh, kalau gitu ya IG-nya dari mana biar bisa dikepoin deh.
3: Untuk IG SLG itu Sekolah Literasi Desa, juga kami punya YouTube Sekolah Literasi Desa.
1: Jadi
3: sama TikTok.
1: Di app Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada.
3: Ada.
1: YouTube ada. IG ada.
3: Ada.
1: Semuanya itu app Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya.
3: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari boleh ya kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus

0: kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya, atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain nggak sih? Kan tadi ada gadget dan sebagainya, boleh diceritain lebih detail nggak sih seperti apa? Kamu boleh.
1: Oke, kalau lebih detailnya untuk kegiatan, pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita semua dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih. Iya, jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
2: Terus
1: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Maksudnya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain-lain. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
0: Jadi tiga yang akan diajarin itu sebenarnya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
1: Hanya selama 2 hari.
0: Oh, 2 hari.
1: Iya, pada saat Jumat

0: Iya, untuk tiga kelas itu di dua hari itu.
1: Dua hari itu. Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
0: Iya, betul.
1: Oke. Hari pertama biasanya apa yang membuat ribet sih kalau misalnya hari pertama itu?
0: Hari pertama itu lebih kepada adik-adiknya sih, karena kan kita baru pertama kali turun nih lapangan nih kan ke pelosok ini, baru pertama kali turun di tempat ini, pastinya butuh yang namanya bonding dulu nih sama adik-adik kan. Iya, karena kita beda nih antara adik-adik yang kita temui di pelosok dengan adik-adik yang kita temui di perkotaan, itu kan pasti jelas jauh sekali perbedaannya. Jadi bagaimana caranya kita dari kakak-kakak volunteer dan lain-lainnya harus bangun bonding dulu ke mereka, karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi iya, jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik, apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
1: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLI deh tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
1: kegiatannya.
2: Untuk sebenarnya sudah ada dua lokasi sih kak.
1: Itu di mana aja?
2: Yang Palembang ini sudah dua kali. Terus ketiganya itu di Maros.
1: Oh, di Maros. Jadi ada yang di Goa, sebenarnya yang di Maros. Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
2: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana. Bagaimana kita

0: sedikit.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang besar
0: ya? Tidak,
1: kan. Sampai 20-30 ya kalau saya
2: kurang lebih
1: ya.
2: Kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
0: 30-an ya? Semua, semua.
2: Dari 1 sampai kelas 6.
1: Semua sekolah? Satu sekolah ya?
0: Iya.
1: 30-an. Oh ternyata kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
2: Sangat minim.
1: Iya. Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di-boost daerah di bagian itu?
0: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua.

0: Sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Iya, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa.

0: itu yang paling penting sih.
1: Iya benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
0: Luar biasa antusiasnya, mereka tuh sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya malas-malas gitu. Nah, itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk belajar ke kita, nah kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
1: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
2: Semua.
1: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
0: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic. Yang calistung tadi, baca, menulis, itu.
1: Kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah. Insya Allah, berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin

0: persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentu dapat berpartisipasi bareng Esa di 0821-333-3944 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen membangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
1: Okay. Jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
0: Okay.
1: Ya. Jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul

0: positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di sekolah literasi desa.
1: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
0: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus. Daftar pengurus.
1: Langsung pengurus.
0: Ya.
1: Oke, tapi pernah ikut terlibat langsung
0: lo pernah?
1: Batch berapa?
0: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
1: Oh, kemarin. Ya. Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
0: Turun ngajar juga.
1: Ya. Seru nggak sih ngajar sama anak-anak itu?
0: Seru, sebenarnya seru sekali kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
1: Keren kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut? Kan kalau Sofi kita udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi?
2: Apa? Kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih

0: juga. Kemudian pada saat masuk di SLD, saya merasa bahwa oh, ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra, bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali, ya. Jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
1: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
0: Sebelumnya sudah pernah.
1: Dengan sumber beda?
0: Iya.
1: Dan kali ini gabung di SLD?
0: Iya.
1: Nah, dan menurut kamu nyaman?
0: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
1: Sangat-sangat nyaman, iya. Kalau misalnya kayak gini, boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi, boleh gak?
2: Boleh.
1: Oh, boleh?
2: Boleh.
1: Oh, oke. Okay.
3: Tanpa perlu daftar lagi, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Iya. Karena sudah... Kajingnya ini sudah masuk keluarga besar.
1: Oh gitu, ya. Jadi udah boleh ikut. Ya.
3: Sudah boleh.
1: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
2: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga melakukan, maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
1: Family gathering juga. Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini?
2: Kalau kesibukannya sih Kak, masih kuliah, kebetulan masih mengurus tugas akhir. Juga
1: jurusan apa?
2: Farmasi.
1: Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
2: Sama sih Kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support.
1: Itu memang sangat kalau mahasiswa paket akhir punya sekali energinya untuk menemukan sesuatu yang bukan skripsi.
2: Betul
1: lagi. Sampai lupa. Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa Bebek?
3: Masih sibuk kuliah Kak.
1: Kuliah juga?
3: Iya.
1: Akhir juga?
3: Tengah-tengah.
1: Semester 5 ya?
3: Iya.
1: 5-6 gitu ya. Di mana?
3: Di Universitas Negeri Makassar.
1: Gak apa-apa sebut aja.
3: UNM.
1: Jurusan apa?
3: Jurusan Sastra Inggris.
1: Sastra Inggris? Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mas Sastra Inggris magang sama kita di sini. Iya, setelah ini benar baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?

0: sementara-sementara kegiatan-kegiatan juga ini semuanya ini lagi libur ini
1: tidur jingga nanti marah mama tak kayaknya di kampus jurusan apa
0: manajemen kak
1: manajemen oh masih oke lah ya masih sosial lah masih bisa menyelesaikan dengan masih aman lah ya anda ini gimana membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak sekolah literasi desa ini
0: kalau membagi waktunya ya kak kalau untuk kegiatan-kegiatan desanya kan biasanya juga di hari weekend jadi aman lah kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5 itu kan dia mulainya di hari Kamis kan itu masih weekday jadi saya sampai nyusul kak nyusul di kegiatannya karena bukan bisa jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore Jumat sore

0: Bukan ya, kemarin lumayan banyak sih kak.
1: Oh,
0: ya,
1: lumayan banyak. Berarti paling tidak ada tim kan, nggak sendiri.
0: Iya, pasti.
1: Nggak sendiri. Oh, iya, iya. Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3. Berarti masih kuliah, masih, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu?
2: Setahun lalu. Kak.
1: Setahun lalu. Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah berarti masih lama kan ya. Lagi padat-padatnya tuh ya. Yeah. Panggilan senior kanan kiri tuh. Ya kan? Kamu gimana bisa kaburnya?
2: Alhamdulillah izin.
1: Oh, izin. Okay.
2: Surat izin.
0: Oh iya. Oh, ada surat izin.
1: Nah, yuk langsung. Betul enggak ada surat izin? Berhasil excuse ya. Kamu izin,
2: ada surat izin kan.
1: Oke, okay, terus.
2: Ya, kita minta izin sama dosen ya, CC.
1: Heeh.
2: Yes,

0: satunya izin.
1: Oh, oke, okay. Jadi satu aja. Jadi kamu izin di satu dosen.
0: Betul.
1: Dan ACC.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sebetulnya Jingga rumah-rumahnya emang suka ikut berkegiatan.
2: Iya.
1: Nah, ngaturnya itu gimana?
2: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih kak.
1: Oh,
2: saya
1: good management. Bangga banget tuh ini. Itu gimana manajemen waktu?
2: Oke, kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan kak. Jadi saya sudah susun plan memang. Susun schedule ya, istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian oh ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih. Biasa kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk diperkirakan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih dosen ACC
1: untuk izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
2: Iya.
1: Keren banget. Ya terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol, gak kerasakan ya? Udah 30 menit lagi. Ya kan? Tadi dia tegang banget. Kerasa ngobrolnya.
2: Jangan di spill dong kak.
1: Takut ketahuan. Nah kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih. Kira-kira

0: masih rencana ya kak. Rencana itu di Maros.
1: Oh di Maros ya. Oke. Okay. Sekolahnya sekolah apa sih namanya? Wilayahnya aja deh. Di Maros di bagian mana? Maros cukup luas tuh. Itu di bagian mananya?
0: Mungkin agak dalam-dalam lagi kak.
1: Iya kan
0: maksudnya enggak tuh pelosok banget.
1: Oke. Okay.
0: Karena kemarin itu yang pas match 4 itu kami rasa tuh bukan pelosok kak.
1: Oh kurang pelosok.
0: Kurang. Oh, karena okay. Di sana sudah

0: ini menyelesaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
1: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan nggak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
0: Kalau Desember sih kayaknya kami
1: udah
0: break dulu kak. Okay. Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
1: Ah, di pojok?
0: Iya betul.
1: Ah, itu kapan, di mana?
0: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
1: Oke, okay, di Januari nanti.
0: Iya.
1: Jadi boleh dikepoin aja dulu di Instagram, media sosialnya di @sekolahmitra.

0: memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
1: Oke. Jadi ya, apa yang ingin disampaikan?
2: Oke, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri menurut saya harus pisah untuk sesekali terjunlah ke lapangan ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih kak, jadi jangan lupa join SLD.
1: Vicky udah siap. Langsung statementnya Vicky.
3: Perbanyak baca buku.
1: Dan tadi aku kasih waktu baru itu Ji. Mungkin Vicky betul-betul perbanyak baca buku benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
3: Karena minim
1: minim ilmu, minim literasi otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
2: Terima
1: kasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini
2: boleh.
1: Boleh. Kita ngobrol banyak lagi ya. Sebenarnya kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa di kepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
0: Di Instagram dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
1: Oke, di @ sekolah literasi desa. Baik pendengar, Insan Saudara Semua Undur Diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, kembali lagi bersama Mori dalam program Ruang Rindu dengan tema kali ini lagu nostalgia. Nah, tentunya ini akan kita pilihkan lagu-lagu nostalgia yang buat pendengar bernostalgia di malam hari ini. Dan kali ini kita juga punya beberapa lagu-lagu pilihan. Tapi sebelum itu, sebelum mau dibacakan playlist kita malam ini, pendengar jangan lupa bergabung di 082133339440. Dan tentunya juga pendengar jangan lupa juga dengarkan siaran ini melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Jadi pendengar bisa dengerin siaran RRI melalui handphone Anda dimanapun Anda berada ataupun sedang melakukan aktivitas apapun. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mendengarkan siaran RRI. Nah pendengar, ini malam ini kita punya beberapa pilihan lagu nih. Ada lagunya Aku dan Dia Ari Kosmiran, lalu ada Senja di Batas Kotanya Erni Johan, Titik Nodanya Deloitte, lalu selanjutnya ada Tinggi Gunung Seribu Janji Bob Tutupoli. Nah pendengar, itu tadi pilihan-pilihan lagu sementara. Kali ini pendengar yang ingin bergabung, kita sudah ada Bunda Andi Anisa nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam adek.
0: Iya, bagaimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah panas.
0: Tetap disyukuri ya Bunda ya.
1: Iya, di Makassar.
0: Oh, di Makassar juga panas pastinya Bunda.
1: Alhamdulillah
0: juga panas. Bunda. Bunda mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya
1: itu pertama,
0: Aku dan Dia. Baik, lagunya buat siapa Bunda?
1: Aku dan Dia, Kim.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Bunda Sophie. Cepat sehat selalu Bunda, jangan lupa makan malam di siapa lagi, Mbak Tantri. Untuk Alam Nuhitma, Pak Gato, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi, Arpan, Saraya, Serin, Ina Saraya, Anto, Aulia, Dul, siapa lagi ya? Pak Bobby sudah, Fadil, siapa lagi itu, siapa lagi temannya Fadil itu biasa masuk Mori.
0: Siapa?
1: Dimas. Dimas, Ibu Ros, cepat Ibu Ros, apa lagi Ros Diana. Siapa lagi itu deh, pantai juga.
0: Baik, buat semuanya Bunda ya.
1: Ibu, ya semuanya paling. Biasanya Pak Hakim apa ya, selamat makan malam.
0: Baik, terima kasih Bunda.
1: Biasanya buat Mori selamat. Tambah cantik sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Terima kasih deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Andi Anisa sudah bergabung. Nah, pendengar yang ingin bergabung seperti Bunda, silakan langsung hubungi telepon kami. Nah, ini kami sudah ada Ibu Sumiati nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.
0: Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
2: Kabar baik, lagi di Pembaringan.
0: Di mana Bu?
2: Mendengar di Beton Papa bersedia.
0: Oh iya, enggak lagi baring-baring.
2: Iya, sambil mendengar suaranya Mbak Mori.
0: Terima kasih Ibu. Ibu Sumiati mau pilih lagu apa nih malam ini?
2: Ari Kusmiran.
0: Oke, Aku dan Dia. Lagu itu buat siapa Ibu?
2: Ada Rosdiana Yasir, Maimunah Gani, Samsia Mahesar, Uli, Uci, Pandatu, atau Bupangkep, yang Hendrawan, Pak Bobi dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih.
2: Spesial yang lagi siaran Mbak Moro, selamat beraktivitas ya selalu ya. Bahagia selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki dan sukses selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Oke,
0: terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati sudah bergabung. Dan selanjutnya ini dengan Ibu Ukini Didaya. Halo, assalamualaikum Ibu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya Ibu, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
3: Enggak kedengaran suaranya di HP.
0: Iya Kak Bu, ini coba mau di ke. Halo Ibu, terdengar jelas Kak Ibu? Ibu dengarkan kami melalui radio atau melalui RRI digital? Halo Ibu. Baik, sepertinya dari Ibu Uki ada gangguan. Nanti mungkin Ibu Uki bisa menghubungi kembali. Selanjutnya ada Opa Din nih yang bergabung. Halo, assalamualaikum Opa Din.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mori.
0: Iya, bagaimana apa Opa kabar? Din? Saya alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, Opa Din bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat, ceria dan semangat.
0: Alhamdulillah. Nah, Pak Din mau pilih lagu apa nih hari ini? Mau lagunya?
4: Ada tadi kudengar ada lah Anwar di Johan itu.
0: De Johan. Oh, baik. Ernie di Johan Senja di Batas Kota.
4: Ya.
0: Baik. Pak Din lagunya buat siapa, Pak Din?
4: Pertama, Tantri Pare-Pare. Maya di Masamba.
0: Iya.
4: Bobby di Polma. Ada Sri Sinta. Menyu. Apa lagi itu Ali Malengkeri. Sampai itu yang di Pare-Pare juga itu. Yang Tantri.
0: Di Pare-Pare.
4: Asi apa ya? Esti.
0: Iya, Ibu Esti, Kak Esti.
4: Ibu Esti ya, Kak Esti. Ada Bunda Sofi.
0: Iya. Yeah.
4: Semoga sehat. Siapa lagi teh yang biasa anu? Abdullah Sewang. Siapa lagi yang biasa bisa open?
0: Baik buat semuanya Pak Din ya.
4: Iya ya, semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Baik, terima kasih Pak Din.
4: Boleh lanjut tugas ki.
0: Iya. Yeah.
4: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Din sudah bergabung. Nah pendengar, jangan kemana-mana dulu karena Mori masih akan menemani pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih berlangsung dari Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar, tentunya masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya malam ini kita dengan lagu-lagu nostalgia nih, lagu-lagu nostalgia Indonesia yang akan menemani malam pendengar. Dan tentunya saat ini kita sudah banyak yang bergabung nih, ada dengan Bapak Wibisono nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Wibisono.
2: Waalaikumsalam Mbak, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bapak mau pilih lagu apa nih Pak malam ini? Ada lagu Titik Noda Deloitte dan Tinggi Gunung Seribu Janjinya Bob Tutupoli.
2: Oh, itu boleh, ya itu, Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Baik, Bapaknya semangat sekali nih. Baik, lagunya buat siapa ini Pak?
2: Ya buat semua yang monitor nih, terus satu mengasar. Gak usah saya sebutnya satu persatu ya, terlalu banyak sih.
1: Baik.
2: Sementara yang lain juga mau masuk.
1: Iya.
2: Jadi, itu semuanya saja lah.
1: Baik Bapak.
2: Tinggi Gunung Seribu Janji ya, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih
2: ini
1: Bapak.
2: Ini biasanya kalau pilkada ramai nih, Tinggi Gunung Seribu Janji.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak, terima kasih. Dan tentunya ini kita sudah lagi yang bergabung dengan Bapak Ahmad Yani Tasmun nih di Sopeng. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Bapak bagaimana kabarnya?
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, radionya boleh dikecilkan audionya, Pak?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Pak, suara radionya maaf boleh dikecilkan, Pak?
3: Iya.
1: Oke, baik. Baik, Bapak, apa jadi kamu mau pilih lagu apa nih? Ada lagu Titik Noda Deloitte, lalu Sonata.
3: Baik.
1: Sonata yang Indah. Lalu Saling Percayanya Titik Puspa Titi Sandora. Dan
3: Deloitte, mau Deloitte.
1: Deloitte. Oke, okay, baik. Pak, lagunya buat siapa, Pak?
3: Deloitte, mau.
1: Iya, Pak. Lagunya buat siapa, Bapak?
3: Iya, iya. Jumpa-jumpa, Pak Len.
1: Iya, buat siapa?
3: Ya, buat Tika Damaya, Pak Radi, Pak Arjuna. Ada Bobby, Asar di Bone, Layasari. Ada Dimas, Rastiana Yasir, Yang Indrawa, Mamuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Simta,
1: yeah.
3: Ada Bunda Dewi, Ina Kristalara, Santri Samaesti, Bunda Sopi, Samsia Maesar, Andi Anissa, ada Uki, ada Putri Pondatu, Sherly Margareta, Kristan Perhara, Astri Diwotu, Daya Sari, Ali Daya, Pasale,
1: yeah.
3: Ibu Nusia dan Pak Umar, makasih. Suaranya anu, nggak ada di telepon.
1: Baik Bapak.
3: Mori.
1: Iya Bapak.
3: Nggak ada telepon.
1: Iya baik suaranya. Bapak.
3: Makasih Mori. Iya, Assalamualaikum.
1: Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini selanjutnya dengan Pak Abdullah Sewang nih yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pak Abdullah Sewang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
1: Iya, Bapak. Apa kabar, Bapak?
4: Kabar baik, sehat walafiat dan batin, aman dan sentosa.
1: Alhamdulillah. Baik, Bapak Abdullah Sewang, ini Mori mau tanya dulu, suara Mori apa terdengar jelas Bapak di teleponnya Pak Abdullah Sewang?
4: Terdengar baik.
1: Baiklah kalau begitu, Bapak. Berarti tadi ada beberapa yang terganggu sinyalnya ya, Bapak ya. Pak Abdullah Sewang, ini mau lagu apa nih malam ini, Pak? Ada lagunya.
4: Ada lagunya Deloitte.
1: Deloitte Titik Noda. Ah, Titik Noda adanya Pak malam ini.
4: Oh, tidak ada tuh, kita harus jumpa.
1: Iya. Jadi mau lagu itu saja, Pak?
4: Iya, apa yang lain di situ?
1: Di sini ada Sonata yang Indah, lalu Saling Percaya. Lalu Hati yang Lukanya Betaria Sonata, lalu Mestinya Aku Tak Menangis Jayanti, yeah. Mandasari, Hati yeah, Tertusuk Duri.
4: Sebenarnya Aku Tak Menangis.
1: Mestinya Aku Tak Menangis, baik. Yeah. Lagunya buat siapa Bapak?
4: Pak Gapur, Pak Lupur, sama Arjuna,
1: yeah.
4: Pak Dim, Anissa Haki, Manuel, Tuan Batu, Indah Isya, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Prabowo di Polman, Asri di Wotu, Junaidi tiga di Sabang, sama Ismail Yuda, Ustam Perhala, Pio, Kesidang, sebenarnya di Pasar Bantaeng, Dimas, Aljabar, Tengsia Mahibah di Bantaeng juga, Ibu Dewi di Tegalar, sama Nurintan di Tegalar, semua-semuanya nih tanpa kecuali, tak lupa Haji Asri Rani di Tokopian Bantaeng. Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Bruce.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Bapak Abdullah Sewang yang sudah bergabung. Nah, pendengar, sebelum kita lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 1 RRI Makassar dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di RRI Pro 1 Makassar. Nah, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Tentunya kita masih ada pilihan-pilihan lagu nih buat menemani pendengar. Namun sebelum itu kita akan dulu telepon dari Bapak Bobby di Polman. Halo, Assalamualaikum Pak Bobby.
2: Halo, Assalamualaikum Pak Bobby.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Alhamdulillah.
1: Pak Bobby, suara Mori terdengar jelas Pak di telepon.
3: Halo Mori, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik. Pak, apakah suara Mori terdengar jelas di telepon Pak?
3: Kalau suaranya tidak terdengar lagi ini di HP.
1: Baik, kalau begitu Bapak nanti coba kita
3: kalau melewat
1: radio,
3: lewat radio ya tidak konten ini.
1: Baik, kalau begitu
3: karena tidak, karena delay itu.
1: Iya Bapak, baiklah Bapak mau ya. Pilih lagu apa nih malam
3: jadi
1: ini?
3: Langsung saja lagunya sudah diputar ke Siti Sandora?
1: Belum, saling percaya.
3: Oh ya, itu saja.
1: Baik, Bapak. Ya, silakan menyapa Bapak.
3: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tika Yuda Ina, kemudian Bunda Sofi, Sang Sia Mahesa, Rosjana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, ada Puan Datu, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, Laya Sari, Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Rustam Prahara, Ahmad Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Ibu Sumi, Ibu Aida, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya. Oke, Mori, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby yang sudah bergabung. Dan ini kita masih ada lagi yang bergabung nih dengan Kak Estika ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Iya.
1: Oh, dengan Kak Esti di Pare-Pare. Iya, kenapa suaranya kecil sekali Kak Esti?
4: Jaringan barangkali Kak Ede.
1: Iya, baiklah. Kak Esti, tapi suara mulai terdengar jelas kan Kak Esti?
4: Enggak, enggak kedengaran di HP.
1: Oke, baik. Ini nanti coba kita cari. Kita perbaiki dulu.
4: Tidak ada sama sekali didengar di HP.
1: Di HP-nya Kak Esti tidak terdengar, tapi ini melalui radio ya Kak?
4: Iya, melalui radio.
1: Baiklah kalau begitu Kak Esti. Kak Esti mau pilih lagu apa dulu Kak Esti?
4: Entah lagunya apa di situ.
1: Ada lagunya Sonata yang Indah dari Robin Panjaitan, Hati yang Luka dari Betaria Sonata, lalu Hati Tertusuk Duri dari Rafika Duri.
4: Hati yang Luka.
1: Hati yang Luka, baiklah. Kak Esti silakan menyapa.
4: Iya. Lagunya buat Rika di Pakban, ada Uki, ada Tantri, ada Dimas, Ahmad Yani Tasman, buat Bobby juga, Astri di foto, buat temannya nih dede. Ini dengan siapa?
1: Dengan Mori.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Esti sudah bergabung. Nah, kita sebelum lanjut lagi putarkan dulu lagu dari Jayanti Mandasari, Mestinya Aku Tak Menangis.

tapi pendengar jangan bersedih karena kita masih akan hadirkan renungan dan musik untuk menemani istirahat pendengar. Jadi pendengar tetap setia dengarkan Pro 1 RRI Makassar. Dan Mori akan pamit undur diri kepada semua pendengar Pro 1 dan tetap semangat dan jangan lupa beristirahat.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

7 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair, masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku

isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasian sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan

Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, Goresan Seorang Berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan

pemikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

manusia? Menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

0: om swastias publi angkur mengganggu indijen ke perpustakaan gih.
1: Bahasa panas mana tuh anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu, malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ah, eww!

What is

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya Rari Buni bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Subuh Pagi ini.

94,4 FM Pro 1 RA di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami Makassar pagi ini, dan insya Allah nanti kami akan hadirkan menemani bersamaan kita program Mutiara Pagi di hari Senin bersama Kiai Haji Jalaluddin Sanusi.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus bersama dalam program Mutiara Pagi dan membahas mengenai fikih mawaris di hari Senin. Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai sudah bersama kami kembali di RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar sebentar yang ingin bertanya ke Pak Kiai konsultasi seputar fikih mawaris, Anda boleh menghubungi kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 33 339 440. Dan langsung saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'ala qiyamal linnas wa hikmatan lahum. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ta'awwudhu wa hubbi sallallahu alaihi wa sallam. Para pendengar, tiada pagi, alhamdulillah pada hari ini tanggal 11 Mei 2026 bertepatan dengan 23 Zulkaadah 1447 Hijriah. Kita kembali berbincang-bincang tentang ilmu ghaib atau fikih mawaris, suatu ilmu yang terjangkau

itu betapa dari Allah SWT dan bagian-bagiannya itu dikaya oleh manusia sama perutnya bagian yang saya tentukan. Karena itu yang saya tentukan oleh Allah SWT ada namanya sahabat perut yang sudah terdapat bagian tertentu yang kemudian bagian-bagiannya itu disebut dengan perut muka darah bagian yang sudah

Iran dikenal dengan perurun muka darat. Bagian yang cerita. Jadi orang hanya berhak mengambil sesuai dengan Al-Fatihah yang melalui Al-Fatihah. Karena kalau yang melalui ini bukan haknya. Tidak ada sebesar. Maka itulah Al-Quran. Wa'alaikumsalam.

0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi pengantar yang disampaikan oleh narasumber Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai. Halo Pak Kiai.
1: Halo.
0: Ya, Pak Kiai Tabe, kami boleh alihkan dulu ke telepon satunya Pak Kiai ya. Soalnya suara tak agak kecil Pak Kiai Tabe.
1: Oh iya.
0: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Kiai, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan kami coba untuk menghubungi terlebih dahulu Pak Kiai karena suara beliau tadi agak kurang jelas. Kita dengarkan dan kami masih menanti pendengar untuk bisa terhubung dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai.
1: Halo.
0: Ya. Pak Kiai. Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami bertanya ke Pak Kiai, kami nantikan di 0821333394. Kita boleh terima telepon Pak Kiai ya. Halo Pak Kiai. Pak Kiai. Baik, Pak Kiai, tapi suara tak agak kecil. Pak Kiai, silakan pendengar untuk Anda yang bergabung, Pak Mukhlis yang ada di Polman, juga untuk Pak Arfah yang ada di Selayar, dan beberapa penelpon yang mungkin ingin bergabung pagi hari ini, kami nantikan di 0821333394. Dan kami terima untuk telepon dari Pak Hendro. Assalamualaikum Pak Hendro. Halo Pak Hendro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Hendro.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Hendro, biar tidak feedback suara tak. Silakan Pak Hendro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak kedengaran suara di ponsel. Suara di ponsel tidak kedengaran.
0: Baik, silakan Pak Hendro langsung ke pertanyaan Pak Hendro. Pak Hendro. Baik, Pak Hendro boleh dicoba kembali di 0821333394440. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya melalui pesan WhatsApp, kami nantikan partisipasi Anda. Pak Kiai. Halo Pak Kiai. Baik, pendengar, kami masih menanti untuk bisa terhubung kembali dengan Pak Kiai. Iya, Pak Kiai, tapi untuk pertanyaan Pak Kiai dari pendengar, ini ada yang menanyakan Pak Kiai, dari Ibu Nur Hayati di Goa. Kalau orang tua semasa hidup sudah memberikan rumah kepada salah satu anak, apakah rumah itu masih dihitung warisan? Silakan Pak Kiai. Baik Pak Kiai, apakah bisa didengarkan Pak Kiai suara di studio?
1: Maaf yang ditinggalkan itu. Aku tidak warisan. Saya dengar.
0: Ya, silakan Pak Kiai.
1: Jadi apa yang ditinggalkan itu hanya warisan. Ya. Ini warisan.

0: Allah yang langsung mengatur itu. Allah yang akan mengatur.
1: Baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan kami masih nantikan di 0821333349440. Sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Kiai ya, soalnya suara beliau agak kecil kami dengarkan pagi hari ini. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Silakan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 0821333349440. Pak Hendro, boleh diulang kembali Pak Hendro ya. Assalamualaikum Pak Hendro. Pak Hendro.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Hendro bisa dengar jelas suara di studio Pak Hendro. Sekarang seperti apa Pak Hendro? Masih belum Pak Hendro ya? Baik, kami mohon maaf pendengar untuk sepertinya ada gangguan komunikasi pagi hari ini. Kami akan coba benahi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Mutiara Pagi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami mencoba untuk bisa terhubung kembali dengan Pak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Pak Kiai. Baik, Pak Kiai, ini sambil menanti untuk penelpon yang masih ingin bergabung, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang menanyakan Pak Kiai, bagaimana katanya hukumnya menunda pembagian warisan bertahun-tahun?
1: Karena pada dasarnya tidak boleh kalau sudah

biaya penyelenggaraannya sampai ke masalahnya. Sudah itu, selesaikan utang-utangnya, wasiatnya. Sudah itu, dihitung sisanya, dan itulah yang menjadi harta warisan. Karena itulah menjadi masalah kalau ditunda. Kalau ada sebabnya, tidak apa-apa. Soalnya, karena belum selesai perhitungannya, di dalam proses. Tapi tidak boleh segala ditunda itu. Karena itu ada hal-hal masing-masing harus diberikan sesuai dengan haknya.

0: Baik, jadi jangan ditunda kecuali ada sebabnya Pak Kiai ya. Kami terima penelpon. Assalamualaikum Pak Upi di Bone.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Upi.
1: Begini saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya bila artinya sebuah warisan, contohnya apa ya, contohnya sebuah ada begini kasusnya dulu, satu keluarga punya, dalam satu keluarga itu kan setelahnya ada yang merantau tapi bisa diistilahkan artinya orang dikira sudah meninggal tapi ternyata masih hidup, ternyata sudah dibagi ha sebagai rata, ternyata di belakang anunya di kampung itu anunya apa di kampung itu warisannya dari orang tuanya, artinya kan waktunya waktu berangkat di berangkat ke sana anu merantau dia anu masih orang tuanya masih hidup setelah artinya, tapi sudah digadang-gadangkan anu warisan, bagaimana ini hukumnya, apakah biasanya tiba-tiba kembali, apakah perlu dikembalikan ke diberikan haknya kembali orang yang artinya orang yang sudah dikira meninggal ini. Ya, makasih.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Upi yang ada di Bone. Baik, Pak Upi yang ada di Bone.
2: Harus ke pengadilan dulu. Nanti pengadilan memberi kepastian apakah dinyatakan sudah meninggal atau belum.
0: Iya.
2: Itu banyak variabelnya. Hasil itu lamanya berapa? Dan kalau sebenarnya ada bisa dititik di pengadilan. Nanti dia datang kecuali kalau sudah dinyatakan setelah diperhitungkan segala sesuai dengan aturan bahwa dia dianggap sudah mati dan sudah ada penyaksian penetapan dari pengadilan agama, nah, barulah jadi tetap di titik itu.
0: Baik.
2: Jadi sudah ada penyataan bahwa memang sudah dianggap sudah meninggal, sudah ada penetapan dari pengadilan, nah, maka boleh lagi-lagi.
0: Termasuk ketika harta warisannya sudah terlanjur dibagikan Pak Kiai ya?
2: Ya itu salah satu keterlanjurannya kalau sudah, tapi kita harus diperhitungkan itu, perhitungkan dan apa yang menjadi hak yang menjadi titipan untuk masyarakat tertentu dan penasihat kesetiaan itu menurut pengadilan itu sudah dianggap sudah secara hukum sudah meninggal, barulah diberikan kepada ahli waris yang lain.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai dan pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami Pak Upi yang ada di Bone, termasuk Ibu Nur Hayati yang sudah bergabung tadi di Goa. Dan sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Kiai, silakan.
2: Terima kasih. Apa pendengar yang saya muliakan, hukum para'id ini itu adalah ketetapan Allah.

yang belum ada kompilasi ini yang mereka tunggu. Karena hakim-hakim itu hanya diserahkan untuk memegang 13 kapit. Jadi itu sisanya adalah buku fikih. Dan itu ada 13 buku untuk dibaca. Dan itu artinya hakim pengadilan agama itu. Dalam tujuan terkadang berbeda-beda keputusannya. Tapi setelah ada kompilasi, maka sudah

0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Kita tutup dengan doa Pak Kiai.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di 94,4 FM. Berikut kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Masih diantara mungkin kalau ada sinergi di pertemuan apa mungkin sedimennya diperhatikan.
2: Kita mengamankan 7 orang di TKP, yang lain melarikan diri.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari berita. Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Ratusan geng motor tawuran di Makassar, 7 orang ditangkap polisi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
4: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanitir, Riatang Timur, Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
5: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
4: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
6: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir. Tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini. Dan pasang juga datang, sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
4: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.
3: DPRD Makassar dukung keputusan pusat untuk lokasi PSL kembali ke Tamalandria. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
7: Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, menanggapi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSL yang kembali dikerahkan ke lokasi awal. Sebelumnya, proyek tersebut direncanakan di kawasan Kecamatan Tamalandria, bukan di wilayah TPA Antang, Kecamatan Manggala, namun berdasarkan keputusan baru pemerintah pusat, proyek PSL dikembalikan ke lokasi semula. Aswar Rasmin mengatakan pihaknya menghargai keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pemerintah pusat. Dia menegaskan DPRD akan melihat perkembangan lebih lanjut serta menunggu langkah konkret dari Wali Kota Makassar terkait pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, kebutuhan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar sudah sangat mendesak. Pasalnya, produksi sampah di Makassar telah mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Aswar menambahkan, Dewan pada prinsipnya mendukung kebijakan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar dan berharap pemerintah kota tetap sejalan dengan keputusan pemerintah pusat.
8: Kalau saya, kita ikut apapun yang terbaik buat masyarakat Kota Makassar. Ya, tentu di pusat telah memikirkan yang bersama, ada wakil kita Pak Wali dalam rapat tersebut. Nanti kita tunggu apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali. Intinya bahwa kami dari DPRD meminta untuk segera di karena memang kebutuhan akan teknologi PSL dalam pengelolaan sampah Kota Makassar itu sangat-sangat kita butuhkan segera, karena jumlah sampah kita di atas 1.000 ton itu luar biasa per hari.
7: Dia optimistis Wali Kota Makassar akan mengambil langkah yang selaras demi kepentingan warga dan percepatan penanganan sampah di kota ini.
3: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar terus mendorong sosialisasi Lontara Plus dan sekolah swasta gratis di Kota Makassar. Informasinya bersama Herudin Purahim.
9: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Asar Ilham, menyoroti persoalan pendidikan di Kota Makassar, khususnya pada jenjang SMP. Hal itu disampaikan pada rapat bersama dengan pihak KMI Cabang Makassar belum lama ini di kantor DPRD Kota Makassar sementara di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Ia menilai masih banyak sekolah yang sebenarnya memiliki kapasitas namun kurang maksimal dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Ari meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar agar pada tahun ajaran ini lebih gencar menyampaikan informasi termasuk terkait program Lontara Plus. Menurutnya, sosialisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga harus mencantumkan sekolah swasta gratis sebagai alternatif bagi masyarakat. Dengan begitu, orang tua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki pilihan untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah swasta tanpa biaya. Selain membahas pendidikan, juga menyinggung pengelolaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Kota Makassar, yang merajuk pada keputusan Wali Kota Makassar nomor 2877 tahun 2023 tentang pengurusan Dewan TSRP masa bakti 2023-2026 yang hingga kini masih aktif. Menurutnya, perusahaan wajib menyalurkan dana CSR yang diperuntukkan dapat difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.
10: SMP sampai apa siapa pun ada banyaklah sekolah-sekolah yang memang, tapi di sini kekurangannya bahwa mereka kurang sosialisasi. Makanya kami juga meminta kepada Dinas Pendidikan bahwa khusus di tahun ini yang ditayangkan dalam sekolah-sekolah yang masuk dalam Lontara Plus itu bukan hanya sekolah negeri, adik-adik sekalian, tetapi juga menjatuhkan tujuan sekolah swasta yang gratis.
9: Ari Asar Ilham berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kota dapat memperkuat akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.
3: Penerimaan murid baru tingkat pendidikan anak usia dini PAUD difokuskan usia 5 tahun. Selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
11: Dinas Pendidikan Kota Makassar tengah melakukan persiapan jelang penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 termasuk di tingkat PAUD. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Makassar Yasmain Gasba mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaring anak usia 5 tahun mengingat adanya aturan dari pemerintah pusat yang mewajibkan belajar 1 tahun prasekolah atau PAUD maupun TK. Dikatakan sejauh ini untuk persiapan lain yang dilakukan yakni sistem pendaftaran penerimaan murid baru yang kini terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus.
12: Supaya meningkatkan angka partisipasi, maka kita fokus pada anak usia 5-6 tahun dulu. Kalau kemarin 4-6, tahun ini kita fokus menyisir dulu anak-anak kita yang usia 5-6 tahun. Kemudian kita dalam proses pendaftarannya, karena untuk sekolah negeri, PAUD negeri ini menggunakan bekerjasama dengan Lontara Plus sistemnya, kemudian akan mendahulukan jenjang afirmasi dulu. Jadi masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk mendaftarkan anaknya di sekolah karena ekonomi dan lain-lain, kita fokus untuk didaftarkan lebih awal. Itu sekitar 60% afirmasi dulu.
11: Ditambahkan, untuk kuota jalur afirmasi sebesar 60%, sedangkan jalur sonasi 40%, sehingga untuk jalur sonasi diprioritaskan anak-anak yang bermukim di area TK negeri.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Ratusan geng motor tawuran di Kota Makassar, 7 orang ditangkap polisi. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
13: Aparat Polsek Panakukang menemukan berbagai jenis senjata tajam dan puluhan sepeda motor milik komplotan geng motor yang melakukan penyerangan dan tawuran terjadi di Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar malam kemarin. Ratusan geng motor tersebut menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan setelah dua kelompok geng motor janjian melalui pesan media sosial dengan istilah COD membuat keresahan warga. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan aparat Polsek Panakukang bersama tim Trisula Polrestabes Makassar mendatangi lokasi tawuran komplotan geng motor di Jalan Inspeksi Kanal Panakukang dan langsung membubarkannya. Ratusan geng motor ia melakukan tawuran, membubarkan diri hingga ada yang meninggalkan sepeda motornya serta senjata tajam yang digunakan di lokasi tawuran. Tim gabungan Polsek Panakukang dan Polrestabes Makassar melakukan penyisiran di lokasi tawuran terhadap para pelaku dan berhasil mengamankan 7 orang anggota geng motor, 3 diantaranya masih di bawah umur, 22 sepeda motor dan belasan senjata tajam berbagai jenis yang dibuang para geng motor.
2: Polsek Panakukang kerjasama dengan dari Polres Makassar yaitu tim Trisula turun ke lokasi untuk membubarkan kejadian tersebut. Kemudian kita mengamankan 7 orang di TKP, yang lain melarikan diri. Kemudian ada beberapa barang bukti yang kita dapatkan di TKP, namun bukan didapat dari pelaku karena kemungkinan barang bukti ini dibuang oleh para pelaku sehingga barang bukti itu bukan didapat dari pelaku. Jadi pada saat dilakukan penyisiran ini, barang bukti ini didapat di sekitar TKP.
13: Menurut Kompol Wahidudin, barang bukti yang diamankan aparat di tempat kejadian perkara, 1 bom molotov, 1 ketapel alat pelontar busur, 4 anak panah busur, 1 badi, 3 parang panjang, 1 samurai. Senjata tajam yang diamankan sedang dalam penyelidikan melalui rekaman CCTV saat mereka membuangnya ketika dibubarkan polisi. Sementara 7 orang yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Panakukang dan 22 sepeda motor yang diamankan rata-rata tidak memiliki plat nomor kendaraan juga diamankan di Polsek Panakukang.
3: Maraknya aksi geng motor di Kota Makassar telah meresahkan warga. Demikian topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Saat ini geng motor masih kembali tentunya mewarnai ya kehidupan keseharian warga, dan kadang-kadang warga harus merasa deg-degan juga ya dengan kehadiran geng motor. Nah, yang mengherankan karena geng motor ini

0: di jalan, dan bahkan sepertinya adrenalinnya itu untuk melakukan aktivitas negatif itu sangat tinggi begitu, Bu Novi.
1: Oke, ya, baik. Kenapa ada orang yang bisa masuk dalam geng motor? Sebenarnya untuk masuk ke geng motor itu bisa dari semua kalangan ya. Namun kenapa sih mayoritas itu terjadi pada remaja? Nah, di sini saya akan bahas terkait sudut pandang dari psikologi perkembangan. Nah, jadi setiap usia itu memang punya ciri khas atau karakteristik psikologis. Nah, untuk remaja, remaja itu adalah tahapan 12 sampai 21 tahun. Nah, menurut beberapa referensi. Nah, pada usia ini punya karakteristik tertentu. Yang pertama, kalau kita melihat dari teori Erik Erikson, pada tahap ini manusia itu lagi mencari identitas dirinya. Nah, salah satu langkah untuk mencari identitas diri, biasanya para remaja ingin mencoba-coba segala hal. Salah satunya adalah geng motor, ya. Jadi kalau di lingkungannya tersebut tersedia kelompok-kelompok tertentu dan ternyata interaksinya dengan kelompok geng motor itu ada, nah maka itu bisa menjadi wadah mereka mencari siapa sih dirinya melalui apakah saya memiliki kekuatan ini. Dan salah satunya juga adalah karakteristik lainnya adalah remaja itu semakin dia akan menerima dirinya ketika lingkungan kelompoknya juga menerima dia, atau disebut dengan peer group. Jadi kalau teman-temannya itu adalah teman-teman yang berada di geng motor, maka kalau dia ikut, dia merasa dirinya itu diterima. Kalau dia tidak ikut, dia akan tertolak, sehingga identitas dirinya dianggap lemah. Oleh karena itu, biasanya remaja akan ikut-ikutan. Jadi sebenarnya remaja bisa nggak sih nggak ikut-ikutan geng motor? Bisa, kalau memang kelompok yang ada di sekitarnya itu adalah kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi kalau di sekitarnya itu ada kelompok geng motor, ya geng motor itu juga bisa menjadi wadah dia untuk merasa diterima gitu ya. Selain itu, tentu saja tidak semua remaja itu masuk geng motor, tergantung juga dari bagaimana lingkungan terdekatnya, yaitu orang tuanya atau keluarganya. Semakin keluarga itu memiliki ikatan yang kuat, kehangatan yang kuat, komunikasi yang kuat, dan aturannya itu akhirnya bisa diterima oleh remaja, maka remaja itu akan memilah yang mana yang saya ikuti, ya, teman saya, geng motor, atau keluarga saya. Nah, kecenderungan remaja yang ikut geng motor ketika kehangatan dalam keluarganya itu lemah dan pengawasannya juga lemah. Jadi tidak semua remaja ikut geng motor, tapi ketika keluarganya itu kurang melakukan pengawasan, kurang hangat komunikasinya, maka geng motor bisa menjadi salah satu pilihan mereka untuk memperoleh kenyamanan perasaan gitu ya. Yang berikutnya juga adalah dari aspek perkembangan emosi sendiri. Remaja itu lebih sensitif dan peka. Mereka itu emosinya memang sudah berkembang ya dibandingkan anak kecil, tapi berkembangnya itu tidak berkembang seperti layaknya orang dewasa yang lebih stabil. Mereka itu kadang bisa mengontrol, kadang juga tidak. Sehingga dia biasanya disebut dengan tahapan emosi yang labil. Nah, emosi yang labil ini membuat mereka itu mudah terbawa emosi. Biasanya mereka ingin merasakan tantangan. Biasanya mereka tuh senang kalau ada hal-hal yang bisa memacu adrenalin mereka. Salah satunya adalah melalui aktivitas yang berada di geng motor itu tadi. Nah, dan di satu sisi, remaja itu masih belum terlalu berkembang tentang pengambilan terhadap risiko-risiko. Mereka itu belum seperti orang dewasa yang sudah bisa mempertimbangkan risiko jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau remaja itu lebih dahulu emosinya ketimbang pemikiran mereka terhadap risikonya. Nah, itu yang membuat mereka ya sudahlah, saya mau deh dianggap kuat, saya mau masuk geng motor deh, sepertinya menantang. Sepertinya saya bisa diterima, saya bisa dianggap kuat oleh lingkungan, dan keluarga saya juga tidak ada yang melarang gitu ya, ataupun keluarga tidak akan tahu, ataupun kalaupun tahu, saya bisa melawan. Nah, hal-hal itu membuat mereka semakin kuat untuk memilih geng motor. Di satu sisi juga biasanya remaja yang masuk geng motor itu adalah remaja-remaja yang mengalami frustasi dalam kehidupannya. Mereka tidak ada contoh di sekitarnya yang memperlihatkan bahwa emosi itu sebenarnya banyak cara untuk mengolahnya. Nah, contoh yang dia dapatkan itu adalah teman-temannya mengajak mereka untuk mengatasi masalah atau frustasi mereka melalui geng motor tadi. Aktivitas yang dia rasa itu bisa membuat mereka lebih kuat, lebih tangguh, lebih bisa menguasai kehidupannya gitu ya, dengan cara masuk dalam geng motor. Tentu saja hal ini juga di sekitar tontonan bagaimana sosok geng motor itu dianggap tangguh, kuat dibandingkan remaja yang lain. Nah, itu disebut dengan modeling. Jadi kalau tidak ada contoh di sekitar remaja yang memperlihatkan untuk menjadi kuat itu banyak cara, misalkan berprestasi, beribadah, bermanfaat buat orang lain, kalau contoh-contoh itu minim, sedangkan yang dia tonton itu adalah, yang dia sering terpapar itu adalah kekuatan dari kriminalitas, kekuatan dari aktivitas-aktivitas yang berisiko, kekuatan dari salah satunya adalah geng motor gitu ya, Nah, itu bisa jadi

0: jadi menjadi modeling buat mereka. Jadi sebenarnya remaja masuk geng motor itu bisa dipengaruhi oleh perkembangannya dan juga tentu saja dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah aturan yang berada di masyarakat sekitar, apakah itu ditegakkan atau tidak. Jadi ini sebenarnya permasalahan kita bersama ya, tidak hanya dilihat dari sudut pandang remaja, tapi bagaimana keluarganya, bagaimana masyarakatnya, dan negara benar-benar concern terhadap peristiwa dari geng motor itu sendiri.
1: Baik.
0: Seperti ini itu yang sibuk.
1: Ibu Novi, setidaknya ini juga diharapkan ada literasi ya dari masyarakat kita untuk bisa memahami bagaimana dalam kehidupan rumah tangga ini bisa terbangun komunikasi aktif antar anak dan orang tua ataupun juga seluruh menjadi anggota keluarga ini. Terima kasih Bu Novi bersama dengan RRI wawancara singkatnya. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kecamatan Tamalate pastikan menertibkan pedagang yang berjualan di atas fasilitas umum. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kecamatan Tamalate rutin melakukan penertiban di sejumlah titik seperti di Jalan Sultan Alauddin dan Jalan Deng Tatak Raya. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengatakan jika dipresentasikan, sekitar 30% pedagang telah ditertibkan. Dikatakan penertiban dilakukan secara bertahap dengan memberikan teguran lisan hingga surat tertulis, namun tetap mengedepankan sikap humanis.
4: Tapi sebenarnya ke depan PKL ini kita tidak mau lagi penertiban secara sepihak, bukan cuma pemerintah saja yang terlibat, tapi kita mengajak bagaimana supaya kesadaran dari pemilik pelaku itu sendiri ikut membantu kami untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.
3: Ditambahkan pihaknya untuk sementara masih mencari lokasi agar pedagang yang ditertibkan bisa kembali berjualan, dan opsi tempat tersebut yakni di Terminal Malengkeri.
2: TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 3,9 juta batang rokok ilegal di Pelabuhan Makassar. Informasi selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
5: Tim Napol Regen 6 Quick Respon Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 6 menyergap satu unit kontainer berisi jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Jumat dini hari 8 Mei 2026. Penindakan rokok ilegal sebanyak 244 karton yang dimuat kontainer bekerjasama dengan tim penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Abdul Aziz menjelaskan penindakan terhadap kontainer memuat rokok ilegal bermula saat tim operasi mendeteksi anomali pada pengemudi truk yang berulang kali naik turun kendaraan di depan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebelum menuju lokasi bongkar muat. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kontainer namun mendapat perlawanan dari oknum buru bongkar muat terhadap personil Bea Cukai hingga menyebabkan kerusakan perangkat dokumentasi atau kamera. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan dari hasil penindakan tersebut, tim operasi TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Bea Cukai mendapati barang rokok di atas kontainer mencapai 3.900.000 batang tanpa pita cukai. Kontainer yang memuat rokok ilegal tersebut dibawa ke markas komando Kodairal 6 untuk diamankan.
6: Satu kartonnya itu ada 80 slop. Satu slopnya itu ada 10 bungkus. Satu bungkusnya ada 20 batang berbagai merek. Total batangnya itu ada 3.904.000. Kalau sendiri dikalikan dengan cukai Rp746, itu nilai totalnya 2.912.000.000 atau kerugian negara itu sekitar 1.077.000.000 rupiah.
5: Menurut Danko Daerah 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz, rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai tersebut menimbulkan kerugian negara 3 miliar 700 juta rupiah lebih dari total nilai barang mencapai 5 miliar 700 juta rupiah lebih. Kasus rokok ilegal tersebut belum ada tersangkanya karena pengiriman barang rokok ilegal tersebut merupakan pengiriman terputus dan sedang dalam penyelidikan pihak Bea Cukai Sulbaksel.
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran Makassar melalui aplikasi Radio Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: mau kemana kalian? Kok bawa pasukan segala? Ayo, gabung! Kita mau ke rumah itu. Lihat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik! Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Halo guys, lagu ini tuh lagunya happy banget. Kita lagi naksir seseorang gitu, tapi dianya malu, kitanya maju.
4: Yeah. Jangan lupa dengerin dan menarilah dengan lagu ini, oke? Okay?
3: Yes.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini dan selamat hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Kami hadirkan di ruang dengar Anda perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone. Untuk hari ini pendengar, beberapa kecamatan diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan 75 hingga 96%. Ini diperkirakan terjadi di Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra. Kemudian Anda yang berada di Kecamatan Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapariaja, kemudian Lamuru dan Ulaweng, ini diperkirakan berawan pendengar dengan suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 76 hingga 96%. Ini juga terjadi di Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusiatinge. Kemudian Anda yang berada di Amali, Telulimpoe juga diperkirakan berawan, begitu juga dengan Bengo untuk hari ini. Sedangkan Kecamatan Patimpeng diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 77 hingga 98. Begitu juga dengan Tandete Riatang Timur, Tandete Riatang Barat, Tandete Riatang, kemudian Cendrana, Dua Bocoe dan Ajangale yang diperkirakan hujan ringan juga untuk hari ini. Dan saat ini di sekitaran Kota Watampone tampak akan cerah pergiar. Selamat pagi, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda. Tapi dari perakiran cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Jadi tetap sediakan mantel hujan ataupun payung di tempat aktivitas Anda ataupun di kendaraan Anda hari ini. Selamat pagi, selamat berkendara. Untuk yang sedang berkendara tetap hati-hati, dan tepat di pukul 7 akan kami hadirkan Warta Berita Pagi. Tetap bersama kami untuk pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bening Sari Berita. Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya mitigasi banjir berbasis teknologi. Pemprov Sulsel menyalurkan bantuan banjir senilai 1 miliar rupiah. Inilah Warta Bening selengkapnya dibacakan oleh Arviani Arif untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Informasi pertama, Gubernur Sulawesi Selatan menekankan pentingnya mitigasi banjir berbasis teknologi usai banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Taniteria Tan Timur, Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
2: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Nah, termasuk di antara itu kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
3: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang, sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
1: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.
0: Untuk memastikan respon cepat selama kondisi cuaca belum dinyatakan stabil, tim SAR gabungan masih bersiaga di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Tim SAR gabungan hingga saat ini masih bersiaga penuh di posko emergency center di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan respon cepat selama kondisi cuaca belum dinyatakan stabil. Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan meminta masyarakat terutama yang berada di wilayah pesisir untuk tetap waspada. Warga diharapkan terus memantau kondisi lingkungan masing-masing secara berkala guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Tim SAR gabungan masih melakukan standby di emergency center. Sesuai dengan arahan Pak Bupati, kami akan melaksanakan standby memastikan semua sudah aman, baru kita melaksanakan penutupan. Ya, imbuannya kepada masyarakat terkhusus untuk pesisir agar betul-betul memantau di wilayah masing-masing, di dekat rumah masing-masing. Dan terkhusus juga untuk lansia dan anak-anak, melihat dari kondisi cuaca saat ini yang kurang bersahabat, mungkin bisa diberikan pengawasan untuk lansia dan anak.
4: Selain itu, Basarnas menekankan agar pengawasan terhadap anak-anak dan lansia lebih ditingkatkan. Tim gabungan dipastikan akan tetap berada di lokasi siaga hingga situasi kembali kondusif.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan darurat senilai 1 miliar rupiah untuk penanganan banjir di Kabupaten Bone. Kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanitiria, Tang Timur, Kabupaten Bone, sekaligus menyerahkan bantuan bagi warga terdampak pada Sabtu siang 9 Mei 2026. Bantuan yang diberikan meliputi dana kedaruratan sebesar 1 miliar rupiah, 500 paket sembako, serta tali asih bagi keluarga korban meninggal dunia akibat banjir. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini masih terdampak banjir. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak banjir. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga terus menyalurkan bantuan logistik melalui posko dan dapur umum yang disiapkan di lokasi terdampak.
6: Begitu membutuhkan kemudiannya, belum menyatakan. Salah satu hal yang tadi berkait kita semua, dan itu tidak hanya datang sendiri bersemarang-marang, tetapi bersama dengan bantuan. Bantuan dengan jumlah miliaran rupiah, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan pasca banjir, termasuk pemetaan wilayah terdampak dan percepatan pemulihan lingkungan warga. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan banjir di Kabupaten Bone, termasuk TNI Polri, OPD, dan para relawan yang membantu warga terdampak.
6: Yang berdosa, kenapa bukan itu jari kena? Kemudian waktu di pinggir tante itu kena, sebab dia usap, kenapa dua yang dibunuh cuma?
1: Diketahui, banjir yang melanda wilayah tersebut menjadi yang terparah sejak tahun 2018 dan menyebabkan dua warga meninggal dunia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
7: Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan. Selanjutnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
8: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan sebagai langkah penguatan deteksi dini serta pengawasan keamanan dan ketertiban. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rapat analisis dan evaluasi terkait penanggulangan gangguan keamanan yang dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Dikatakan, razia ini juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan dengan berbagai modus lingkungan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, adapun yang terlibat dalam pelaksanaan ini yaitu sinergi bersama aparat penegak hukum, yakni Kodim 1407 Bone, Polsek Tanitiria Tang, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone. Sebanyak 90 personil gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Menurut Ashar, penggeledahan ini merupakan bentuk penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk memastikan tidak ada ruang bagi handphone ilegal, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas Watampone. Namun pelaksanaannya harus tetap humanis, profesional dan sesuai prosedur. Selain itu, razia dilakukan secara menyeluruh di 12 kamar hunian, baik blok pria maupun blok wanita.
9: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rapat analisis dan evaluasi terkait penanggulangan gangguan keamanan yang dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Razia tersebut menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan dengan berbagai modus di lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan ini melibatkan sinergi bersama aparat penegak hukum. Penggeledahan ini merupakan bentuk penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk memastikan tidak ada ruang bagi himpun ilegal, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas Watampone. Namun dalam proses pelaksanaannya tetap dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur.
8: Ditambahkan, dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan seperti tali, gelas, sendok besi, balok kayu, cermin, pisau cukur, wadah besi, silet, karter, tumbler besi, gunting, botol kaca, serta ikat pinggang. Meski demikian, petugas memastikan tidak ditemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal dalam kegiatan tersebut.
7: Sekian Warta Berita Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: 91.1 FM RRI Bone. Selamat pagi penyiar, selamat mengawali hari Anda di pagi yang cerah ini setelah sebelumnya di malam kemarin watampone diguyur hujan. Semoga ini menjadi awal yang baik di pekan ini penyiar, dan saya Arfiani Arif masih menemani Anda di pagi ini di 91 FM RRI Bone, di Bone menyapa pagi. Kita berada di sesi opini publik di pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan topik opini publik untuk pagi hari ini adalah mitigasi bencana banjir. Anda dapat menyampaikan opini Anda, banjir terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Anda boleh menyampaikan opini Anda pagi hari ini di opini publik RRI Bone, 11 Mei 2026. Seperti yang kita ketahui pendengar ya, banjir melanda wilayah Kabupaten Bone. Dan tentunya ini juga terjadi akibat tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasangnya air laut dan menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam pemukiman warga. Dan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone terjadi pada Jumat 8 Mei lalu, yang menyebabkan dua warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan. Silahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan opininya masih di 91 FM RRI Bone. Selamat pagi opini publik.
1: Pagi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Upi di Lapri. Tapi kedengaran juga suaranya penyerbian, suaranya Mbak Pia di telepon.
0: Oke. Gimana sekarang ya, Pak Upi?
1: Alhamdulillah udah bagus.
0: Oke, Pak Upi gimana banjir terjadi, siapa yang bertanggung jawab menurut Pak Upi?
1: Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Mudah-mudahan di tengah cuaca yang kurang menentu ini semuanya sehat dan bisa bisa berproduktif kembali. Dan terutama saya mengucapkan dulu ya turut berbelasungkawa kepada korban banjir yang ada di beberapa hari yang lalu. Bertempat mengundahan tentunya musibah banjir ini menjadi anu ya, menjadi hikmah bagi kita dan khususnya kepada keluarga yang anu ya, dia yang keluarganya menjadi korban jiwa pada peristiwa banjir kemarin. Mudah-mudahan disabarkan dan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Ya. Begini ya, saya sendiri mengamati kalau masalah banjir begini, saya terus terang bukan artinya saya bukan salah siapa tapi lebih artinya ini tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya berarti intinya ini salah kita bersama ini. Artinya baik itu pemerintah, baik itu masyarakat sebagian ya, masyarakat umum, artinya orang yang berada di lingkungan tersebut ya. Yang pertama untuk pemerintah ini aslinya mungkin setelahnya terlalu mungkin selama ini pemerintah sudah mengupayakan sosialisasi dan penanganan ya, menitigasi banjir, tapi setelahnya mungkin belum maksimal sekali. Mungkin paling saya tekankan di sini pemerintah belum mengatur itu setelahnya tentang banjir. Mungkin ada juga ada faktor or pemukiman ya, tata bangunan karena mungkin ya, yang selama ini menjadi sedimentasi untuk mengalir air, tapi mungkin selama ini pemerintah kurang jeli melihat sedimentasi ini menjadi istilahnya bangunan atasnya. Mungkin situ setelahnya apalagi kan kita bersama kalau misalnya kalau sedimentasi itu atau selokan itu misalnya ada di halaman rumah ya, misalnya ada yang misalnya membangun tempat jualan depan di atasnya kah, sampai menyumbat menutup saluran drainase itu, jadi situ mungkin anunya, mungkin situ mungkin pengawasannya kurang bagus gitu mungkin. Ya harusnya kan perlu di pemerintah, perlu anu, perlu jeli melihat sini kan, apakah semua bangun ini berada di antar, berada di atas sedimentasi atau bagaimana. Mm-hmm. Jadi itu perlunya apalagi saja mengutip pengertian dari anu, pengertian pernyataan dari Pak Gubernur yang ya alhamdulillah kemarin datang mengunjungi anu, memberikan santunan kepada saudara kita yang tetap banjir, katanya pengawasannya apa anu apa mitigasinya perlu anu lakukan berbasis teknologi juga, artinya menggunakan drone setelahnya di sini, jadi dipetakan bisa di mana yang bisa menjadi anu menjadi potensi langganan banjir ya, di mana banyak anu ya artinya tumpukan sampah. Apalagi kan kalau setelahnya tumpukan sampah ini distilakan dengan ya tidak mulai tidak mudah terurai. Maksudnya kalau di Barcelona kan mungkin cuma pertama di situ akan menumpuk dan akan mengakibatkan banjir.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Masyarakat juga perlu menyadari bahwa bagaimana ya perlu menyadari bahwa kalau memang lingkungannya sudah dulu termasuk lah langganan banjir, masyarakat sebenarnya perlu lebih mitigasi masing-masing diri, artinya di sini bagaimana lah mereka membangun rancangan bangunan yang lebih aman terhadap banjir, bagaimana mereka menjaga selokan, mm-hmm. menjaga drainase dan sebagainya.
0: Okay.
1: Ya, jadi mudah-mudahan harapan saya ini, mudah-mudahan banjir ini menjadi yang terakhir, yang terparah, yang mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi, mudah-mudahan kedepannya masyarakat dari kejadian ini masyarakat bisa menyadari dan bisa meminimalisir, artinya ya meminimalisir dampak banjir yang terjadi kedepannya. Karena namanya cuaca kan tidak bisa setiap saat kita perlu waspada karena dinamika cuaca sekarang itu tidak bisa kita tebak lagi. Mungkin istilahnya dalam ilmu klimatologi atau di BMKG mungkin istilahnya disampaikan bahwa daerah ini diprediksi akan cerah, tapi tiba-tiba namanya anomali cuaca di mana dinamika atmosfer antar dia tiba-tiba hujan, jadi satu pelajari itu ya. Beberapa saya ikuti mengikuti perakan cuaca baik itu secara mandiri baik itu secara informasi di media, tapi artinya saya prediksikan tiba-tiba ada yang akurat, ada juga artinya yang melenceng sekian persen.
0: Oke. Namanya perakiran ya Pak Opi.
1: Iya namanya perakiran, jangan terlalu kita bukannya kita jangan tertarik pak jadi jangan percaya tabahan ya pada anu yang percaya, bukan saya mengarahkan jangan percaya kepada perkara cuaca, tapi istilahnya kan perlu juga kita mengapa menitigasi bahwa perkara cuaca ini cuma prediksi bisa meleset ya, itu aja. Makasih.
0: Oke, baik terima kasih Pak Upi di Lapri sudah berkomentar pagi hari ini terkait dengan opini kita. Mitigasi bencana banjir terjadi siapa yang bertanggung jawab, dan ya banyak yang mengungkapkan ya banjir untuk kali ini terparah sepanjang sejarah Bone, karena hampir ke atap rumah ya banjirnya. Jadi terkait dengan video-video yang beredar juga ini menampakkan bahwa banjir memang lumayan parah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Kita terima lagi telepon berikut. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Detia. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Bone.
0: Baik, Pak Takia Bate ya. Gimana ya. Pak Takia Bate opininya pagi hari ini, banjir terjadi siapa yang bertanggung jawab menurut Pak Takia Bate?
2: Ya, baik. Yang perlu diperhatikan bahwa di setiap wilayah perputaran daripada planet itu terjadi pergeseran, sehingga dia itu ada siklusnya yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi, dan ini yang dialami oleh Kabupaten Bone, ini yang namanya banjir roh. Begitu air turun dari begitu hujan turun melebihi kapasitas tertentu dan kemudian turun, dan pada saat pasang naik terjadi penumpukan air tidak bisa langsung ke laut, sehingga dia akan meluber kemana-mana di pesisir pantai. Nah sekarang sebelum saya jawab itu mengenai siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab hal ini, tapi ini kan sudah pernah terjadi kalau saya tidak salah 2018 lalu. Dia tidak setiap tahun dah, karena memang siklusnya alamiah begitu. Kemudian ada satu yang saya bisa menjadi pertimbangan buat kita semua, bahwa di Bone itu tidak ada sungai yang cukup bisa mengalirkan air dari hulu. Tidak ada, dia hanya merupakan sungai-sungai kecil yang di Sungai Sadang Baru itu sampai di hilir sana, hanya itu. Kalau itu kan lebih kapasitas pasti meluber juga naik di pemukiman masyarakat.
0: Betul.
2: Nah sekarang kita lihat Bendungan Salomeko. Itu Bendungan Salomeko selama proses pendiriannya sampai penggunaannya itu kan tidak pernah ada banjir di hilir itu, enggak. Kenapa? Karena memang difungsikan. Nah sekarang apakah di Kabupaten Bone tidak bisa membangun semacam semacam bendungan lah atau apa yang bisa menahan air, mengendalikan air lah, begitu pasang naik air tidak dilepaskan, begitu dia turun baru dilepaskan. Itu hanya salah satu pengendaliannya seperti itu. Ini kan kalau dianggap bahwa siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu adalah semua sendi-sendi pemerintahan yang ketemu, termasuk masyarakat. Tetapi yang terpenting bagi kami, bahwa bagi saya, bahwa sebenarnya secara fisik itu yang sifatnya anggaran yang memadai itu harus pemerintah yang bertanggung jawab. Ketika lahannya ada lahan masyarakat yang terkena pembangunan seperti itu, tolonglah direlakan. Jadi saya belum ada pemetaan yang saya dengar, saya lihat terkait persoalan pengendalian banjir yang ada di Kabupaten Bone itu. Tidak ada. Beda kalau seperti di Jawa itu kan Sungai Ciliwung apa semua itu kan ada tanggulnya, ada apanya. Ini kita mau apa di sini di Bone? Mau apa? Mau bikin tanggul? Tidak mungkin kan? Jadi salah satu pengendaliannya itu dalam rangka memitigasi itu bahwa harus kita membangun bendungan di bagian hulu dalam rangka mengendalikan air yang turun ke bawah. Kalau misalnya curah hujan yang sudah diprediksi oleh perkiraan cuaca itu bahwa dia akan mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi, signifikan, baru diawasi di daerah itu. Yang begitu pasang naik, ditahan sekejap, tidak lama kemudian baru dilepas. Kalau memang itu adalah hasil asesmennya adalah air dari hulu, dari gunung sana. Tapi kalau asesmennya adalah, apalagi namanya, asesmennya adalah memang curah hujannya tinggi bukan karena dari hulu, berarti kita tidak tahu kita harus apa, apakah kita pengerukan atau apa, seperti apa. Yang jelas sungai kita tidak ada di sini, di Bone tidak ada. Nah, dengan demikian, instansi OPD itu harus bekerja ekstra memikirkan ini dalam rangka untuk mengusulkan kegiatannya kepada pihak pemerintah Kabupaten Bone supaya jangan selalu terjadi begini. Yang saya tahu, ya, daerah apalagi namanya, daerah Bone Biru dan Permai, Tepabri, itu kan tergenang, teramat sangat. Jadi ini penting, ya, dalam rangka untuk saya mau tunggu aksi pemerintah, OPD yang terkait mengenai kegiatan atau program atau asesmen dalam rangka persiapan untuk memitigasi banjir tersebut untuk kedepannya. seperti yang dianjurkan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur, walaupun sesungguhnya tidak mampu secara totalitas. Nah, ini yang penting sebenarnya, Depia, karena itu supaya bisa berlaku sustainable, berkesinambungan ke depannya. Dan sebelum saya tutup, Depia, saya turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan, dan untuk Bapak Camat Puang Andi Abibi tetap bekerja ekstra dalam rangka untuk apalagi namanya mengurangi daripada masalah-masalah masalah kecelakaan laut yang ada di daerah pantai Bajoe khususnya kepada Tanit Camat Tanit Riatan Timur. Selamat Puang bekerja dengan baik, sukses dalam menjalankan kegiatannya di sana. Semoga baik, masyarakat baik. Tetap mencintai pemerintah kita dengan bantuan apa semua itu adalah hanya sifatnya sesaat, tetapi yang terpenting dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah bagaimana hal ini supaya tidak terjadi lagi. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Tarki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan opini dari Pak Takia Bate menutup layanan interaktif untuk pagi hari ini. Pendengar, kami hadirkan tanggapan dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terkait dengan mitigasi bencana banjir yang terjadi, yang diharapkan bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Bone untuk melakukan pemetaan seputar wilayah bencana.

0: rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
1: Dan premier demikian opini publik untuk pagi hari ini. Beberapa menit ke depan akan kami hadirkan warta berita pagi, tapi sebelum itu beberapa informasi dari rri.co.id akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami untuk pagi ini.

91 FM RRI Buni. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas. Dan pagi ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini dilansir dari rri.co.id. Wamen P3A, rumah aman harus jadi pusat pemulihan korban kekerasan. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen P3A, Veronica Tan. Menurutnya, rumah aman harus menjadi sebuah ekosistem perlindungan ketika korban berada di lingkungan yang tidak lagi aman. Di sinilah mereka mendapatkan perlindungan, rehabilitasi sekaligus dukungan untuk membangun kembali rasa percaya diri mereka. Menurutnya, perlindungan korban tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal sementara. Negara, menurutnya, juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Veronica mengapresiasi rumah aman di NTT yang telah terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja Komunitas melalui pelatihan menjahit bagi para penyintas. Program tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk membangun kemandirian ekonomi korban setelah keluar dari shelter. Di sisi lain, Veronica juga menyoroti tingginya kasus TPPO di NTT yang dipicu keterbatasan ekonomi. Ia mengingatkan perempuan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tanpa jalur yang aman dan legal. Sementara itu, Kepala Rumah Aman Suster Rita Tangguhana menyebut budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi hambatan besar penanganan korban kekerasan seksual. Akibat tekanan lingkungan dan rasa malu, banyak korban memilih diam serta enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Suster Rita menegaskan rumah aman menjadi ruang pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan, bukan sekedar tempat berlindung. Korban tetap mendapat pendidikan, pendampingan psikologis, layanan kesehatan serta pelatihan kerja untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, dan tepat di pukul 8 nantinya akan kami hadirkan Warta Berita Pagi Pro 3 RRI. Selamat pagi dan sampai

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 5